Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu. ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, partner, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Bro.
5: Untuk KBYU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya bersama untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bed, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Jadi yang kita pakai, yang berjalan dengan baik yang benar, jumlahnya semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 plus gigi. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan baik lancar, dan karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi, dilanjutkan, kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan lanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
5: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, saat lagi kita akan ikuti kabar Aceh.

0: Banda Aceh, Sabang, Melabo, Takengon, dan Singkil, serta di Lok Sumawe. Pagi hari ini kita awali dengan mengupdate perkiraan cuaca oleh BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda. Ada Bang Deddy di ujung telepon. Selamat pagi, Bang Deddy.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Deddy pagi ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat ya.
0: Baik. Kami ingin mengetahui update perkiraan cuaca di pagi hari ini untuk seluruh wilayah Aceh. Seperti apa suhu, kelembaban, atau juga potensi hujan yang terjadi sepanjang hari ini. Silakan, Bang Deddy.
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 9 Juni 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya memang kondisinya cukup stabil ya. Itu berkisar antara cerah berawan hingga berawan. Namun untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh memang masih adanya potensi hujan ya, khususnya untuk wilayah Aceh Timur, kemudian wilayah perbatasan antara Aceh Tamiang dan Sumatera Utara serta daerah Gayo Lewes, itu memang ada potensi hujan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Aceh Tenggara, kemudian Takengon dan daerah Singkil serta daerah Senolu, itu juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat selatan seperti daerah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat Daya, serta daerah Aceh Selatan juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang cukup baik ya, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Dan suhu rata-rata wilayah kita itu umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya wilayah kita itu bergerak, maksud saya, dari arah tenggara menuju barat daya dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 3 hingga mencapai 10 km per jamnya, namun untuk wilayah Sabang dan sekitarnya juga masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 10 hingga mencapai 25 km per jamnya. Iya, seperti itu.
0: Baik, Bang Deddy, apakah daerah-daerah yang disebutkan tadi ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini disertai dengan angin kencang atau juga petir atau hujan saja?
1: Ya, untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh memang ada disertai oleh thunderstorm ataupun TS ya, serta angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba, dan umumnya ini disebabkan oleh pertumbuhan awan CB ya, khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan daerah Gayo Lewes. Dapat kami informasikan juga untuk titik hotspot sendiri, memang mulai dari pagi hingga sekarang itu ada terdapat titik hotspot yang terjadi di wilayah Aceh Selatan dengan tingkat kepercayaannya cukup besar, itu berkisar antara 8 ya. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya itu ada 2 titik panas yang terjadi untuk saat ini ya.
0: Baik, dari informasi yang Anda sampaikan, ada himbauan apa nih untuk pelayaran atau juga mungkin untuk penerbangan atau untuk seluruh masyarakat kita yang sedang mendengarkan RRI pagi hari ini, Bang Deddy?
1: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan untuk hari ini ya, khususnya untuk masyarakat wilayah pesisir, maksud saya utara dan timur Aceh, memang potensi hujan.

0: kan yang terjadi secara sporadis itu, secara maksud saya secara tiba-tiba itu sangat memungkinkan terjadi ya. Itu terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Timur, kemudian Gaya Luas serta daerah sebagian Aceh Utara. Ya, untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya.
1: Baik, Bang Deddy, terima kasih untuk update info perakiran cuaca di hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Telah kita dengarkan tadi, ternyata banyak daerah yang berpotensi hujan, bahkan hujan juga bisa turun tiba-tiba pada sore hingga jelang malam hari, ya, sama dengan Kota Lok Sumawe yang juga kemarin sempat diguyur hujan deras disertai angin kencang juga. Apa kabar dengan daerah-daerah lain yang ada di lintas 17 Aceh? Kita sapa terlebih dahulu yang dari tadi sudah siap dengan berita dan informasinya. Bang Muksin, selamat pagi Bang Muksin. Udah latihan baca berita kayaknya Bang dari tadi. Ada informasi apa nih?
2: Untuk cuaca di pagi hari ini, sebentar lagi Kak Yuna kayaknya mau hujan ya, gelap sekali nih.
1: Gelap ya Bang ya?
2: Iya, gelap sekali.
1: Baru hujan pagi ini atau sudah dari kemarin sudah?
2: Tadi subuh sempat juga hujan deras. Berhenti dan saat ini lagi mendung nih.
1: Iya.
2: Mendung kelabu.
1: Tapi hati Bang Muksin sebagai penyiar enggak ya? Karena bisa merubah mood pendengar kita juga enggak ya Bang ya?
2: Enggak. Kalau dibilang kata pelatih dulu Kak Yuna, kekuatan 55.
1: Oh Masya Allah, kekuatan penuh ya, lebih
2: penuh. 55
1: ya, masih teringat Rindam Jaya.
2: Masih Rindam Jaya.
1: Bang Muksin, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Kak Yuna dan teman-teman Korwil 17. Satu informasi terkait gelar rapat dengar pendapat DPRK Sulu Salam kecam kriminalisasi terhadap Kades Sikalonda. Kasus sengketa peternakan ayam boiler di Desa Sikalonda, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sulu Salam memasuki babak baru yang memicu perhatian serius parlemen. Kepala Desa Sikalonda, Zulpan, yang memperjuangkan aspirasi warga terkait dampak lingkungan dari kandang ayam tersebut, kini justru harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh pihak pengusaha ke kepolisian. Tindakan pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aparatur desa yang sedang menjalankan fungsi pengawasan wilayah. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat Senin 8 Juni 2026 yang dipimpin langsung oleh jajaran Wakil Ketua DPRK Sulu Salam, Mukmin dan Rasumin Pohan. Ketegangan bermula saat pemerintah desa melayangkan surat teguran resmi kepada pengusaha peternakan setelah menerima gelombang protes dari masyarakat. Dalam surat tersebut, pemerintah desa mendesak agar aktivitas pengisian kandang dihentikan sementara waktu sampai pihak pengusaha dapat menunjukkan dokumen legalitas operasionalnya. Langkah kepala desa didasari oleh sikap tidak kooperatif dari pemilik usaha yang tidak pernah melaporkan keberadaan investasinya kepada struktur pemerintahan desa terendah. Selain itu, pihak pengusaha juga dinilai mengingkari kesepakatan mengenai kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Bukan hanya memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen yang diminta, pemilik usaha memilih jalur hukum dengan melaporkan kepala desa ke kantor polisi. Tindakan sepihak ini memicu kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat yang menilai langkah pengusaha tersebut tidak berdasar. Anggota DPRK yang hadir seperti Antoni Angkat, Alimsa Ujung, Hasbullah Pukat Fajri, dan Asmardin sepakat bahwa kepala desa hanya menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga dampak bau menyengat kandang ayam. Apalagi Dinas Perizinan sendiri telah mengkonfirmasi bahwa usaha peternakan tersebut berstatus tanpa izin. Guna memberikan kepastian hukum yang perlindungannya bagi aparatur desa, DPRK Sulu Salam mendesak instansi vertikal untuk segera menyelesaikan sengketa ini secara objektif. Dewan menegaskan hasil kajian kelayakan tata ruang dan perizinan nantinya akan menjadi bukti kuat untuk mementahkan laporan kepolisian yang diarahkan kepada kepala desa. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali ke Pro 1 bersama Kak Yuna.
1: Baik, terima kasih Bang Muksin. Ada salam dari Bang Rusdi dan juga Bang Denny Pribadiusman dari
2: Lotte.
1: Selanjutnya pendengar, karena waktu yang memang sangat singkat sekali di pagi hari ini, kita menuju RRI Takengon yang juga sudah siap memberikan update informasi untuk kita. Bagaimana dengan cuaca di sana, Bang Fajri? Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Kak Yuna.
1: Ya, kalau tadi mendung ya Loksmawe, tapi alhamdulillah mulai cerah ini. Kalau Takengon gimana?
3: Ya, tadi pagi sempat kabut berat ya. Ini sudah mulai cerah nih sepertinya Kak.
1: Sudah mulai cerah ya. Pagi hari ini dinas sampai jam berapa Bang? Ada dialog juga gak nanti?
3: Dialog belum dapat informasi Kak. Untuk dinasnya sampai biasa sih jam 10.
1: Sampai jam 10. Baik, berita dan informasi apa yang bisa disampaikan untuk pendengar kita di pagi hari ini? Silakan Bang Fajri.
3: Baik, terima kasih Kak Yuna dan juga abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung lewat Zoom pagi ini. Dari Takengon kami sampaikan, program makan bergizi gratis atau MBG di Bener Meriah dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026 akibat anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN belum dicairkan ke sejumlah dapur SPPG. Koordinator BGN Kecamatan Bukit, Chandra Mahtuahmi, mengatakan pencairan dana dari BGN masih dalam proses sehingga distribusi makanan bergizi untuk sementara waktu dihentikan. Menurutnya, proses pencairan anggaran diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Setelah dana diterima oleh masing-masing SPPG, distribusi MBG akan kembali dilaksanakan. Chandra menjelaskan, terdapat 3 SPPG di kecamatan tersebut yang terpaksa menghentikan operasional sementara, yakni SPPG Bali Redelong, SPPG Tingkem Benyer, dan SPPG Babusalam. Demikian Kak Yuna, satu informasi dari Takengon pagi ini.
1: Ya, informasi singkat yang hampir sama dengan informasi dari Loksmawe. Terima kasih Bang Fajri. Selanjutnya Yuna menuju Sabang. Ada Kak Lisa, selamat pagi Kak Lisa.
4: Selamat pagi juga Kak Yuna, teman-teman semua, semoga sehat ya pagi hari ini.
1: Iya, silakan informasinya Kak Lisa.
4: Oke, baik, kita informasi seperti Bang Fajri dan juga yang akan disampaikan dari Loksmawe juga nanti mengenai dua dapur MBG di Sabang yang berhenti operasi akibat dana operasional dari BGN belum cair karena saldo virtual account atau VA sejumlah SPPG mulai menipis. Nah, sementara dana operasional periode berikutnya masih dalam proses pencairan oleh BGN. Nah, begitu diterima, hal ini disampaikan oleh koordinator BGN di Sabang, pihak pengelola dapur akan segera melakukan pencairan, akan melakukan pengadaan bahan baku dan mulai kembali beroperasi untuk produksi makan bergizi ini. Nah, akibatnya produksi dan distribusi MBG kepada ribuan siswa penerima manfaat dan kelompok B3 ini belum dapat dilaksanakan. Dua SPPG yang terdampak di Kecamatan Sukajaya dan juga Sukakarya Kota Sabang. Nah, hal ini juga disebabkan kondisi geografi Sabang sebagai wilayah kepulauan ini menjadi pertimbangan ya dalam percepatan operasional kembali. Karena sebagian besar bahan baku dari kebutuhan dapur itu didatangkan dari Banda Aceh atau dari luar Sabang, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk proses distribusinya. Kendati demikian, dari dua kecamatan tadi yang tidak beroperasi, satu dapur tidak seluruh dapur berhenti pelayanan. Ada salah satu SPPG di wilayah Curabe, Kecamatan Sukajaya, masih tetap beroperasi karena sebelumnya telah menerima tambahan dana operasional sehingga kegiatan produksi MBG terus berjalan. Saya tambah satu lagi ya, ada info update juga karena pasokan LPG terganggu akibat kapal distribusinya tenggelam, jadi mengalami gangguan dalam beberapa hari proses pendistribusian LPG. Kondisi ini juga terjadi setelah musibah yang menimpa kapal distribusi yang selama ini mengangkut dari daratan Aceh menuju Sabang itu tenggelam, dan juga sejumlah pangkalan dilaporkan mengalami keterbatasan stok akibat belum masuknya pasokan baru. Nah, situasi ini membuat masyarakat mulai khawatir terhadap ketersediaan LPG yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga usaha. Demikian informasi dari Sabang, Kak Yuna.
1: Baik, terima kasih Kak Lisa ya, sudah dua daerah dari Takengon dan juga Sabang membahas MBG ya yang berhenti beroperasi, apakah selama itu atau hanya hari ini saja. Mungkin ini bisa menjadi topik hangat juga kita bahas di masing-masing daerah nantinya. Berikutnya pendengar kami menuju RRI Melaboh. Selamat pagi Bang Fadil.
5: Lagi kembali Kak Yuna.
1: Iya, apa kabar Bang?
5: Alhamdulillah sehat. Kak Yuna
1: sehat, gimana? Sehat. Sehat Bang, cuma agak ngantuk ya Bang ya. Ini karena cuaca atau kenapa nih? Suaranya juga kecil nih Bang Fadil agak dibandingkan kecil, yang lain.
5: Ini gimana Kak? Sudah besar kan suaranya?
1: Lumayan ya, sudah terdengar.
5: Sudah ya. Terdengar ya.
1: Informasi apa dari Melaboh pagi ini? Silakan Bang.
5: Baik, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh di CCR hari ini Selasa 9 Juni 2026. Bulog Melaboh siapkan ribuan ton beras untuk jaga stabilitas harga. Perum Bulog Kantor Cabang Melaboh menyiapkan ribuan ton cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Langkah tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga beras di pasaran melalui optimalisasi stok dan distribusi pangan pada Juni 2026. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Bulog juga mendukung percepatan penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan di berbagai daerah. Selain menjaga stabilitas harga, keberadaan stok beras yang aman juga memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap ketersediaan bahan pangan pokok. Kondisi tersebut sejalan dengan tugas Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Melaboh, Hafizuddin mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga harga pangan tetap stabil. Salah satunya yang dilakukan adalah memperluas penyaluran beras SPHP dan distribusi minyak kita melalui jaringan mitra. Menurutnya, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi hingga tingkat konsumen. Dengan koordinasi yang baik, stok yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kedepan, Bulog Kantor Cabang Melaboh juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Program tersebut diharapkan mampu menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Demikian satu informasi Kak Yuna dari Melaboh, kembali ke Loksmawe.
1: Baik, terima kasih Bang Fadil di Melaboh untuk informasinya pagi hari ini. Berikutnya pendengar kami akan ajak Anda menuju RRI Banda Aceh bersama Bang Dimas. Selamat pagi Bang Dimas.
6: Selamat pagi.
1: Agak empong ya Bang ya, dari tadi kayak ini nyari apa Bang?
6: Ada yang hilang nih, informasinya gak ada kok, MBG. Aduh. Terus ya, saya juga MBG nih soalnya.
1: Aduh, gimana kalau kita ganti berita yang
6: ya, ada masalah yang apa? Ada nih.
1: Iya, masalah apa lagi yang ada di Banda Aceh pagi ini?
6: Di Banda Aceh terkait MBG juga masalah 7 dapur nih ya.
1: 7 ya?
6: Terhenti di Banda Aceh sementara, tapi ya untuk penghentian sementara operasionalnya mulai hari ini, dan penghentian ini terjadi karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional belum masuk ke akun virtual masing-masing dapur. Koordinator wilayah SPPG Kota Banda Aceh Muhammad Reza mengatakan kondisi tersebut membuat dapur tidak dapat melakukan persiapan dan produksi makanan untuk disalurkan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Dan meski demikian pihak SPPG telah menyampaikan informasi ini kepada para penerima manfaat. Reza menambahkan berdasarkan hasil rapat daring dengan pihak terkait, dana operasional dijanjikan akan ditransfer pada hari ini sehingga operasional dapur dapat kembali berjalan. Dan sementara itu Kepala BGN Regional Aceh Mustafa Kamal membenarkan adanya penghentian sementara di sejumlah SPPG karena saldo operasional menipis dan dana pengganti belum masuk. Namun proses pencairan saat ini sedang berlangsung dan sebagian akun virtual dilaporkan mulai menerima dana tersebut. Itu saja kalau cuacanya luar biasa bagus hari ini.
1: Bagus cerah. Ya. cerah, secerah ini juga, secerah wajah Bang Dimas dari sini terlihat cerah iya. Di pagi hari ini.
6: Ini kayaknya lebih kepercayaan kamera.
1: Oh iya, sebenarnya. Oh kirain ada ini cahaya ilahi.
6: Iya, selalu kayak di surga saya sendiri ini.
1: Baik, Bang Dimas, salam untuk rekan-rekan ya, kerabat yang bertugas di sana, luar biasa, Banda Aceh. Dan terakhir, Yuna sampaikan berita dari Lok Smawe, pendengar, tidak lagi membahas MBG sepertinya, walaupun memang di Biren ya, khususnya ada 10 dari 59 unit SPPG yang berhenti beroperasi, tapi hanya untuk hari ini saja, pada 9 Juni, 8 dan 9, namun Rabu dan Kamis sudah kembali melayani masyarakat. Satu informasi lagi, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap inisial RR, seorang kurir narkotika yang diduga terlibat dalam peredaran 113 kg sabu saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kota Langsa, Aceh Timur pada 4 Juni lalu. Inisial RR ini merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika lintas provinsi yang beroperasi dari Aceh ke berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan penyelidikan, ia telah dua kali melakukan pengiriman sabu, yakni sekitar 10 kg ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan 111 kg sabu yang kemudian berhasil digagalkan aparat. Kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait kendaraan mencurigakan di Langkat, Sumatera Utara pada 12 Mei lalu. Polisi melakukan pengejaran hingga ke wilayah Aceh Timur. Setelah aksi kejar-kejaran selama sekitar 1 jam, kendaraan pelaku ditemukan terperosok ke dalam parit, namun pengemudi berhasil melarikan diri. Dari penggeledahan kendaraan, polisi menemukan 113 kg sabu yang diduga berasal dari jaringan narkotika internasional. Sejumlah barang bukti seperti HP, identitas, dan dokumen kendaraan sudah diamankan sebagai petunjuk untuk memburu pelaku. Atas perbuatannya, inisial RR dijerat pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun. Saat ini Polda Sumatera Utara masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkapkan jaringan yang lebih besar dan pihak yang diduga menjadi pengendali peredaran narkotika tersebut. Itu dia informasi dari Lok Smawe yang juga mengakhiri kabar Aceh untuk edisi Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah bergabung. Semangat pagi, lanjutkan kembali program-programnya yang ada
7: pagi.
1: Ya, tetap semangat untuk Anda semua. Kita tutup kabar Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Program Makan Bergizi Gratis EBG di Benar Meriah dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026. Akibat anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN belum dicairkan ke sejumlah dapur SPPG. Koordinator BGN Kecamatan Bukit Chandra mengatakan pencairan dana dari BGN masih dalam proses, sehingga distribusi makanan bergizi untuk sementara waktu dihentikan. Menurutnya, proses pencairan anggaran diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Setelah dana diterima oleh masing-masing SPPG, distribusi MBG akan kembali dilaksanakan. Sekali lintas informasi dan selamat pagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama Kabar Aceh. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu pop Indonesia dan informasi dari laman KBRN menemani kebersamaan kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik di edisi Selasa 9 Juni 2026.

0: Hi-Fi for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.

Kerawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju aman maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut inan maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan pada ukiran Kerawang Gayo yang terdapat dalam

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kami sampaikan satu informasi dari laman kbrn.rri.co.id untuk pagi ini, pendengar. Ya, kali ini Menteri Pertanian ya, cek perusahaan yang tekan harga TBS. Pendengar, Kementerian Pertanian atau Kementan akan memeriksa sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit. Perusahaan tersebut diduga belum menyesuaikan harga tandan buah segar atau TBS sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan bersama Satgas Pangan Polri. Langkah itu diambil setelah harga TBS petani masih berada di bawah acuan daerah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada alasan harga TBS turun. Harga minyak sawit mentah dunia dan nilai tukar dolar justru meningkat. Menurut Amran, penurunan harga TBS merupakan anomali. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan pasar global. Untuk informasi lebih lengkap, dengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

0: AI for Yay Info.
1: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka. Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

0: Disabilitas bukan keterbatasan, tapi bagian dari keberagaman manusia. Setiap orang punya kemampuan, potensi, dan hak yang sama. Mari bangun lingkungan yang ramah, inklusif, dan tanpa diskriminasi. Karena semua berharga, semua setara. Tahukah Anda? Disabilitas mencakup keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Wujudkan masyarakat inklusif tanpa stigma dan diskriminasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, takingon informasi lain dari laman kbrnrri.co.id ya. Pendengar, pagi ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta semua elemen masyarakat untuk mendukung program prioritas presiden dalam, maksud kami prioritas pemerintah dalam ketahanan pangan. Menurutnya keterlibatan aktif semua elemen masyarakat dan berbagai organisasi dapat mewujudkan tercapainya kedaulatan pangan nasional. Hal ini disampaikan dalam kegiatan bertajuk Breakfast Jakarta Bersih. Pendengar, Menko Zulhas mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anggota organisasi, mahasiswa, hingga masyarakat. Ya, pihaknya menyebut bahwa perlu ada kolaborasi untuk mempercepat ketahanan pangan bersama Gema Bela Negara dan Gerakan Dapur Indonesia. Informasi lengkap pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrnrri.co.id.

0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
1: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
1: Enak banget.
0: Seger gak?
1: Seger banget.
0: Yes, mantap.
1: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
1: Oh,
0: iya.
1: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
1: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya. Satu, ya. Dua, ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: FYI, for yay info.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, dalam budaya Melayu, ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu

bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 8 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, kami akhiri untuk rangkaian musik dan informasi kita pagi ini dengan satu pilihan lagu penutup saat ini. Setelah ini, maksud kami pukul 9 kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice rovelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up. FYI, for yay info.

pendengar Pro 1 RRI Takingun, rangkaian pilihan lagu-lagu Indonesia menemani kebersamaan kita untuk saat ini ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia

pendengar. Ya, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. I saw this girl.

0: for Yay Info.
1: Sepeda nih yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: RTI for yay info. Ini angketin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Abis bau.
0: FYI for yay info.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu telah menemani kebersamaan kita untuk saat ini, dan kami sampaikan kembali informasi dari laman KBRN pendengar rri.co.id. Ya, kali ini dari Aceh Utara diberitakan, pendengar, Kementerian Sosial Kemensos meminta Aceh Utara melengkapi syarat pembangunan sekolah rakyat permanen. Beberapa persyaratan teknis masih harus diselesaikan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan dalam audiensi Bupati Aceh Utara dengan Wakil Menteri Sosial. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Sosial pada Senin kemarin. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan masih terdapat sejumlah catatan. Catatan tersebut berkaitan dengan kesiapan lahan dan bangunan lama. Menurut Agus, lokasi usulan akan kembali dinilai setelah syarat terpenuhi. Penilaian dilakukan bersama tim terkait. Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat menjelaskan bangunan lama perlu dibongkar, dokumen kesiapan lahan juga harus dilengkapi pemerintah daerah. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil mengatakan pemerintah daerah siap memenuhi persyaratan, salah satunya melalui penambahan luas lahan. Informasi lengkap dengar dapat langsung dilihat di laman kbrnrri.co.id.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.
3: Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: FYI for yay info.
2: Pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
4: Biar itu aja gak bisa.
2: Gak ada.
4: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
4: Oh bukan ya?
2: Bukan.
4: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
4: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
5: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
4: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin. Mana?
4: Lah, itu.
2: Apa?
4: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
1: FYI for yay info.
6: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan satu informasi dari laman KBRN untuk saat ini harga emas bersertifikat

harga emas antam 1 gram 2.733.000, harga emas antam 2 gram 5.406.000, harga emas 3 gram 8.84.000, begitu hingga seterusnya pendengar. Dan harga di atas atau harga tersebut merupakan harga dasar yang tercantum pada laman resmi Logam Mulia. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrnrri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam

0: lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ada ungkapan Gayo yang menyebutkan setia murid gemasih papa, yang secara harfiah menegaskan tentang kesetiaan pada komitmen bersama merupakan kunci penyelesaian seberat apapun tantangan yang ada. Nilai dalam budaya Gayo ini disebut setia, yang artinya mempunyai komitmen, teguh pendirian, dan tidak mudah menyerah demi memperjuangkan kebenaran yang diyakini.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Sekarang gimana kalau kamu?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan. Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Di program Moderasi Beragama, pendengar pukul 10 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, topik kita adalah merawat toleransi untuk Indonesia yang harmonis. Pendengar, kita akan berbincang tentang sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat atau pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, budaya dan keyakinan yang hidup berdampingan. Keberagaman ini merupakan anugerah yang tidak dimiliki banyak negara di dunia. Namun keberagaman juga memerlukan kesadaran bersama untuk saling menghormati dan menghargai. Disinilah pentingnya toleransi sebagai perekat persatuan bangsa. Nanti kita akan lanjut ulas lagi mengenai menjaga toleransi untuk Indonesia yang harmonis. Tetaplah bersama kami mendengar, kami hadirkan untuk satu pilihan lagu menemani ruang dengar Anda.

0: PII for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana.
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon untuk ya lanjutan moderasi beragama kita adalah menjaga toleransi untuk Indonesia yang harmonis. Pendengar, yang perlu dijaga adalah menghargai perbedaan. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Toleransi mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan termasuk sebagai kekayaan bangsa. Kemudian, memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap toleran membantu menjaga persatuan di tengah keberagaman sehingga masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Kemudian yang ketiga, mencegah konflik sosial. Dengan saling menghormati dan memahami perbedaan, potensi konflik akibat perbedaan pandangan, keyakinan maupun budaya dapat diminimalkan. Keempat, mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi merupakan wujud nyata dari semboyan bangsa berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian menjaga kerukunan antar umat beragama. Setiap warga negara memiliki hak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Toleransi menciptakan suasana yang saling menghormati dalam kehidupan beragama. Dan yang berikutnya, masyarakat yang toleran akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengajarkan kita belajar, bekerja, dan beraktivitas bersama. Toleransi tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga menghargai hak dan pendapat orang lain. Kemudian, perbedaan tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan membangun daerah. Toleransi di era digital diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat, menghargai atau menghindari ujaran kebencian, serta tidak menyebarkan hoaks.

0: YII for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Muka aja gak kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.
3: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
5: Bu, ibu.
6: Ya, ada apa, Pak?
5: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
6: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
5: Iya.
6: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
5: Ningsih mana, Ningsih?
6: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
5: Ningsih.
7: Dalam, Pak.
5: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
7: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
5: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
7: Ya ampun, bapak kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
5: 100 juta, bisa enggak?
7: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
5: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
8: Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Ingat, stunting bukan sekedar tubuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.

0: Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.
1: Pernah mendengar tawaran investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat? Hati-hati. Tidak ada investasi yang untung besar tanpa risiko. Investasi adalah cara mengelola uang untuk masa depan, bukan jalan pintas untuk cepat kaya. Investasi yang sehat harus jelas produknya, terdaftar, dan diawasi otoritas resmi. Kenali prinsip 2L, legal dan logis. Jika tidak jelas izinnya atau keuntungannya tidak masuk akal, sebaiknya tinggalkan.
2: FYI for Yay Info.
3: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
4: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
3: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
4: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
3: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
4: Emang kenapa?
3: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
4: Tambo cieu nih.
2: FYI for Yay Info.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tangerang, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang Timnas Manokwari

0: dengan terang. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Best Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AVC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22. 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian rangkaian dinamika olahraga menemani kebersamaan kita. Selanjutnya, selingan rangkaian pilihan lagu pop Indonesia di rangkaian jazz musik ya. Siang ini hingga pukul 12 menemani ruang dengar Anda. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di 93 FM.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tangkau juga di sini tugas saya menemani Anda. Ada rekan Yati nanti akan hadir dengan rekan program berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau mood.
1: Yang?
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yati. Bupati Aceh Tengah Hilioga menyampaikan usulan relokasi dan rehabilitasi sekolah terdampak bencana kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Sebanyak 17 sekolah harus direlokasi karena berada di zona merah, sementara 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi. Pemkab Aceh Tengah telah menyiapkan lahan untuk upaya relokasi tersebut. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Gotot Suharwoto menegaskan pembelajaran di tengah di tenda harus segera diakhiri melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RDK. RKD sebelum sekolah permanen dibangun. Disebutkan jika lahan tersedia, RKD dapat dibangun dalam 2 minggu, di mana hingga kini pemerintah telah membangun 33 RKD pada wilayah terdampak bencana di Aceh Tengah.

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali, nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan bisa.
2: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Ajang paling bergengsi, Pesta Bola Dunia 2026. Catat ya, Pesta Bola Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selama lebih dari 1 bulan, kita akan disuguhkan pertandingan seru dari tim-tim terbaik dunia yang siap memperebutkan gelar juara. Yang bikin makin spesial, edisi kali ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini jadi salah satu pesta bola dunia terbesar sepanjang sejarah, dengan lebih banyak tim dan lebih banyak pertandingan. Jadi, sudah siapkah menyambut euforia Pesta Bola Dunia 2026? Jangan sampai terlewatkan setiap momennya ya. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI, Piala Dunia 2026, saatnya dunia bersatu dalam satu semangat.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar, kita akan memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pendengar ya. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengun dan sekitarnya.
1: Siapa yang menjaga sholat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Kita nantikan kabar serlo ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, RRI Takengan menyawahan kabar serlo ni. Tarlo Selasa, 9 Juni 2026, saudara, inilah kabar serlo ni selengkapnya. Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Pretoria KJRI Cape Town renye memantau perkembangan situasi keamanan di Afrika Selatan. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Pretoria KJRI Cape Town renye memantau perkembangan situasi keamanan di Afrika Selatan. Langkahoya iwet ikarenan sidah lo kukodok ni aksi demonstrasi anti-mingkran muningket terjadi di bebian wilayah. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyawahni aksi demonstrasi ya arah ipepian kutekul terutama Pretoria Johannesburg Rum Durban mayoritas sasaran ni aksia keneku imigran berkulit hitam ari luar Afrika Selatan idasari informasi ari perwakilan RI di Afrika Selatan kene sawah seni gerara WNI si mujadi korban i demonstrasi oya kene arah sekitar 390 WNI seni tercatat di berbagai wilayah Afrika Selatan. Sementara KBRI Pretoria P ngemuin bahwa WNI guna katingo jege-jege menyusul gelombang demonstrasi anti-imigrana. Kene WNI iimbawe guna katingo muhindari kerumungan jemadeli. Mumanto media terpercaya terkait perkembangan demonstrasi rum tetap jege-jege i lingkungan sekitar. Mehya iimbawe juga guna katingo mujege cerak saling menosah informasi ku komunitas WNI terdekat. Waktu beluh-beluh kene tilupen menembah dokumen resmi ike situasi darurat ikinie mulaporenya ku perwakilan RI hotline KBRI Pretoria tambah 2771685 3243 KJRI Cape Town i tambah 2772717606 kepolisian Afrika Selatan 10111 Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawahni keber serloni.
1: Tim Satgas Pengawasan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah Retribusi Daerah Aceh Tengah Munaran Rapat Kerja Iaula BPKK Aceh Tengah. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Tim Satgas Pengawasan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah Retribusi Daerah Aceh Tengah Munaran Rapat Kerja I Aula BPKK Aceh Tengah. Rapatai pimpin Urum Bupati Aceh Tengah Haili Yoga kin mudata masalah strategis si berpotensi muhambat optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Permasalahan si ibahas antarai terkait kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, TKA, rum pemanfaatan aset olahraga pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga juga menyoroti renahi kepatuhan wajib pajak, lemahi pengawasan, penegakan sanksi, urum gere optimalilan digitalisasi perpajakan daerah. Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawah nike berserloni.
1: Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, berharap Menteri Kebudayaan Fadli Zon gehku Pertemuan Penyair Nusantara atau PPN ke-14 tanggal 24 Juni 2026 di Aceh Tengah. Selengkapnya, sawahan Mahyani.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berharap Menteri Kebudayaan Fadli Zon gehku Pertemuan Penyair Nusantara PPN ke-14 tanggal 24 Juni 2026 di Aceh Tengah. Harapenai sawahane mane waktu audiensi dan koordinasi urum Kementerian Kebudayaan RI i Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat. Iprene pelaksanaan PPN ini ihadiri 14 perwakilan negara. Undangan ku Menteri Kebudayaan Nape ngelisawahannya langsung kati we nguk munu ke kegiatan noya segergos muresmin Taman Budaya Aceh Tengah. Mahyani ari RRI takengan munyawah ni keber serloni.
1: Informasi selanjutnya, rege semen di Kabupaten Aceh Tengah naik i Juni 2026. Masyarakat Takengon Aman Nadipa mengaku rege semen si sebelumnya 73.000 per sak serloni sawah Rp80.000 per sak. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Rege semen di Kabupaten Aceh Tengah naik di Juni 2006, masyarakat Takengon Aman Nadipa mengaku rege semen si sebelumnya 75.000 per sak, seruni sawah 80.000 per sak, sehingga terdampak ku pembangunan umah si tengah ibuatan. Sementara waya, Mahdi pemilik toko bangunan i Takengon, mubetulun rege semen ngesawah 80.000 per sak, naik ari 75.000 seminggu sebelumnya. Namun, data ari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah mencatat rege semen stabil i rege 73.000 per sak. Lisa Dana, RRI Takengon, munyawahni kabar seruni.
1: BMKG Sultan Iskandar Muda memperkirakan cuaca di wilayah Tengah Aceh pada Selasa 9 Juni 2026 didominasi kondisi beramun sawah tebal. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: BMKG Sultan Iskandar Muda memperkirakan cuaca di wilayah Tengah Aceh di Selasa 9 Juni 2006 didominasi kondisi beremun sawah tebal. Prakirawan cuaca BMKG Dedi Aradana menyawahan Aceh Tengah dan benar meriahi perkirakan beremun sawah iyo, sementara Ilulus dan Aceh Tenggara berpotensi mengalami uren iruhul sawah iyo. Iklim lo sebagai wilayah Tengah Aceh iperkiranan nggih uren, BMKG menghibur masyarakat kati waspada terhadap perubahan cuaca nyekati memantau informasi cuaca siayu melalui kanal resmi BMKG dan RRI Takengon. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni kabar seluning.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar serloni hari RRI Takengon, nantinan kabar serloni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar serloni produksi RRI Takengon. Entilupan program kabar serloni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bro Dangdut mendengar ya untuk edisi siar hari ini Selasa 9 Juni 2026. Dan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di line telepon kami 0821-6585-4676 dan juga melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, siang kembali.
0: Iya.
1: Tahu aja, pasti tahu.
0: Tahu. Kapan, Ma?
1: Kecil suaramu ya.
0: Ya, Kapan, Ma?
1: Nih, ya, kecil suaranya.
0: Ini kecil nih.
1: Ah, itu lumayan udah.
0: Oke, udah jelas ya, Kak ya?
1: Udah.
0: Sehat kapan, Ma?
1: Alhamdulillah sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah.
1: Udah makan ya, Ti?
0: Udah. Alhamdulillah makan.
1: Jangan lupa makan ya, nanti kurus. Kalau diet jangan, diet sih boleh, jangan terlalu diet. Nanti iya. jadi apa namanya itu bambu untuk jolok-jolok buah-buahan.
0: lidi itu. Lidi jolok buah. Oke. Kak Fatma lagi apa nih, Kak Fatma?
1: Lagi nelpon.
0: Oh, lagi nelpon. Betul. Enggak salah tuh. Gimana keadaan
1: lagi
0: di Anu, Kak?
1: Lagi duduk santai nelpon gitu.
0: Gimana, Kak, keadaan di Aceh Jaya, Kak?
1: Panas. Keadaannya di sini sekarang ini lagi panas. Panas dari pagi sampai sore nih kayaknya nih.
0: Kemarin ada hujan, Kak?
1: Kayaknya ini enggak mendung lagi, enggak hujan lagi berapa hari ini ya dari kemarin sampai sekarang ini enggak hujan lagi.
0: Okay.
1: Maksudnya bukan enggak hujan lagi, belum hujan. Mungkin besok entah di besok ditambah dan nenek malam kita enggak tahu juga ya kan.
0: Betul.
1: Di sana gimana? Jadi
0: Untuk siang hari ini panas masih nih, Kak, masih terik.
1: Panas ya, tapi kamu di tempat kamu tuh dingin ya di dalamnya ya.
0: Kalau di sini
1: di kamarmu dulu itu dingin kan di ruangan itu.
0: Di sini dingin karena ada AC-nya, tapi kalau di Takengon kan suhunya memang
1: panas ya.
0: Suhunya memang dingin, Kak, di Takengon.
1: Iya, tapi panas. Kalau suhunya dingin, kalau panas kayak gini terasa juga kan?
0: Iya, terasa. Kalau karena kami biasa dingin, kalau panas kayak ini terasa panas, cuman enggak terlalu kayak di pesisir sana gitu, Kak.
1: Iya, beda ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau di pesisir sana terlalu dingin ya.
0: Terbalik, terlalu panas. Itu sampai apa
1: iyalah.
0: Iya, kalau kita
1: panas, maksudnya di pesisir pantai.
0: Kalau kita pulang ke sana itu ya Allah. Kalau apa ya? Kalau orang Aceh bilang itu sampai
1: ya, Ti, kalau boleh tahu Aceh mana ya, Ti? Dirinya?
0: Ya, Ti, enggak. Aceh Tengah.
1: Aceh Tengah.
0: Iya. Aceh Tengah.
1: Tapi Aceh sebelumnya di mana?
0: Kalau Yati, bapak di Aceh Selatan. Kami satu kampung sama Bang Herman, Kak Fatma.
1: Oh, satu daerah kalian ya?
0: Cuman jarang
1: Aceh
0: pulang.
1: Aceh Selatan ini mana tuh? Aceh Selatan mana? Kampung apa? Itu Ladang Rimba?
0: Kalau kami di Pulau I.
1: Pulau I. Berarti dekat Tapak Tuan ya?
0: Iya, di anu, Kak. Aduh, lupa Yati apa namanya. Kota Fajar.
1: Iya lah, Kota Fajar masuk ke dalam tuh kan?
0: Enggak, kalau ini enggak masuk ke dalam, pas di pinggir jalan kami.
1: Di jalan pinggir lintas. Jalan itu ya, sebelum kota Tapak Tuan berarti ya.
0: Kalau
1: dari Blang Pidi sebelum ya.
0: Kalau dari Blang Pidi lewat, Kak, lewat kota.
1: Oh iyalah, jalan lintas mau ke Medan ya.
0: Betul.
1: Okelah. Kakak merekus nih.
0: Iya, lagu apa, Kak?
1: Lagunya. Lagunya Cubit Tak Mau Dicubit dari Melly Agustin.
0: Melly Agustin?
1: Iya.
0: Cubit Tak Mau Dicubit. Oke. Ya. Salam-salamnya, Kak Fatma.
1: Salam-salamnya. Buat Mak Hafifah, selamat siang. Udah sholat zuhur apa belum? Udah makan apa belum? Udah makan mie, udah makan semua? Harus ditanya semua nih. Soalnya semua favorit dia gitu.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Herman, selamat siang. Buat Bang Amir juga selamat siang. Buat Bang Mus, selamat siang. Udah ngopi Bang Mus apa belum? Buat Mak Hafifah Buat Mak Pita, buat Mak Selfie. Halo Mak Selfie, suaramu tambah jelek lo. Minum obat ya. Kayak enggak bukan, kayak bukan suara Mak Selfie lagi, udah ganti warna suaranya, ada suara orang lain. Suara kemarin tuh dia masuk sampai enggak tanda.
0: Iya, suara Mak Selfie udah diambil kodok.
1: Udah beli suara baru dia, Mak Selfie ya, Mak Selfie. Berobat ya, jangan biarkan penyakit melanda dirimu ya.
0: Oke, okay. Udah beli obat katanya kemarin.
1: Iya, makan, jangan lupa makan, minum air hangat. Jangan minum es ya siang-siang gini.
0: Betul, betul.
1: Yang lain buat semua-semua aja, buat Yati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan mudahkan rezekinya, diberkahkan umurnya.
0: Amin.
1: Terus dan selamat iman dunia dan akhirat ya.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk
1: Kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doanya Kak Fatma. Ya baik pendengar, ada ingin bergabung lagi nih. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, siang juga Kak Yati, Dangdut adalah kita.
0: Kak Jajera, iya.
2: Bukan Kak Ayan, dari Toa nih.
0: Kak Yana.
2: Iya.
0: Oke. Sehat Kak Yana.
2: Alhamdulillah Kak Ayan sehat. Kakak di mana?
0: Alhamdulillah. Gimana Kak? Alhamdulillah sehat juga Kak.
2: Iya, kalau udah nyiar pasti sama kan sehat.
0: Betul, betul, betul, betul. Sehat dan tetap semangat Kak Yana ya.
2: Iya.
0: Iya. Gimana
2: itu
0: Kak Yana?
2: Itu yang penting, biarpun yang lain kekurangan, yang penting semangat.
0: Betul, ya? Betul. Tetap semangat, semangat Pak Lima. Oke, siap. Kalau kata Kak Fatma tadi, udah makan Kak Yana, udah sholat.
2: Oh, alhamdulillah Kak, udah ini tinggal santai. Ditemani sama bantal, sama kasur, sama radio.
0: Oh iya, pas sekali nih sambil golek-golek request lagu, dengerin lagu dangdut ya Kak ya.
2: Iya.
0: Oke Kak Yana.
2: Iya, request lagu ya Kak ya.
0: Iya, silakan.
2: Kerudung kepalsuan dari Mansur S.
0: Iya, kerudung kepalsuan.
2: Dari Mansur S.
0: Salam-salamnya Kak Yana.
2: Salamnya buat kakak, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: Dan buat pendengar semuanya, dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Oke, siap.
2: Ya, udah itu aja Kak ya. Assalamualaikum.
0: Oke, Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Yana telah bergabung bersama kami untuk request lagu dan juga salam tadi pendengar ya. Ya baik pendengar, kita terima satu telepon lagi ini untuk selanjutnya kita dengarkan lagu pendengar ya. Ya assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di sana kakak?
3: Kak Jajera.
0: Tadi waktu Kak Yana dibilang Kak Jajera. Iya. Iya. Sedang sibuk apa nih Kak Jajera?
3: Aduh, biasalah Mbak, ibu rumah tangga, ngurus anak.
0: Nah, itu mulai bersuara. Minta lagu katanya ya. Iya. Gimana Kak Jajera? Kak Jajera, keadaan di sana Kak?
3: Keadaannya ya kadang hujan Mbak, kadang panas. Hari ini agak panas dikit ya hujannya.
0: Kak Jajera di bonsai Kak ya?
3: Hah?
0: Kak apa Jajera, Mbak? Kak Jajera di daerah mana Kak?
3: Aceh Tamiang.
0: Oh ya Allah, tak kirain di apa namanya ini pondok apa di bonsai sama Bang Joy.
3: Pondok sayur.
0: Oh Aceh Tamiang Kak ya?
3: Aceh Tamiang Mbak.
0: Oke, siap. Kak Jajera mau ditemani dengan lagu apa nih untuk siang hari ini di Prodang?
3: Lagu ini aja lah Mbak, Lesti aja, Kejora.
0: Lesti, judulnya apa Mbak?
3: Kejora.
0: Oh, Kejora dari Lesti Kejora ya?
3: Iya, oke.
0: Okay. Oke, siap ditunggu untuk lagunya Kak Jajera.
3: Makasih banyak, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, sudah ada yang ingin bergabung tapi ya nggak apa-apa, kita angkat satu lagi. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Nur, Nur Hayati.
0: Halo. Iya, halo, selamat dengan siapa ini Bang?
1: Dari Ponsel ini Mbak Yati.
0: Oh Bang Joy, udah lama nggak dengar suaranya Bang ya? Joy.
1: Halo.
0: Iya. Halo Bang Joy, udah lama nggak dengar suara Bang Joy.
1: Oh, berarti kangen ya?
0: Oh, nggak juga.
1: Ini kami ini ada kerjaan nih Mbak Yadi kan, makanya jarang telepon kan.
0: Oh iya iya.
1: Belum selesai proyek kemarin, proyek sabun mandi Mbak Yadi.
0: Oh, kayaknya banyak yang pesan nih Bang Joy ya, sabun mandinya ya?
1: Banyak Mbak Yadi, ya. Ini buat sabun batang, sabun colek, banyak Mbak Yadi.
0: Oke, belum lagi sabun cairnya ya Bang ya, Bang Joy ya?
1: Iya betul Mbak Yati.
0: Oke lah, semoga usaha sabun mandi Bang Jahit terus berkembang.
1: Iya betul Mbak Yati. Ini saya request ya untuk menghemat waktu kan.
0: Oke siap, silakan Bang Joy.
1: Lagu dari Jaja Miharja gila saya ya.
0: Jaja Miharja judulnya Bang?
1: Seperti biasa Cinta Sabun Mandi Mbak Yati.
0: Oke siap.
1: Yang versi DJ ya.
0: Versi DJ ya.
1: DJ DJ orkestra ya.
0: DJ
1: orkestra.
0: Orkestra siap.
1: Salam-salamnya Mbak Yati untuk Mbak Yati yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu kan.
0: Oke.
1: Okay. Terus untuk Mbak Ana, Mbak Mbak Nur Hasana, Mbak Selvi, Mbak Mahyani, Mbak Aurora, Mbak Sadana, Bang Budi, Bang Fajri, Bang Cibro, Bang Alfi, Bang Erik dan semua penyiar ya.
0: Oke siap.
1: Tidak lupa pula untuk bapak kita Bapak Imam Taufik, semoga dia selalu di mana saja berada Pak
0: Amin.
1: Imam ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan tidak lupa pula untuk kawan-kawan kita yang lagi monitor radio sayangannya Mbak Yati, semoga dia selalu mereka ya.
0: Oke.
1: Oke, lagunya tadi dari Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi versi DJ Orkestra ya.
0: Baik, siap Bang Joy.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Joy. Ya pendengar, kami hadirkan lagu Cubit Tak Mau Dicubit dari Nelly Agustin.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam

kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Erita Kengon sedang ada pemadaman pendengarnya, dan mungkin juga ini akan terjadi di beberapa wilayah di Aceh Tengah pendengar. Pendengar, kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang ya, menjaga keamanan peralatan elektronik dan menggunakan penerangan darurat seperlunya pendengar. Semoga proses penanganan dapat segera selesai dan pasokan listrik kembali normal. Ya pendengar, tetap ikuti informasi terkini bersama kami di RRI. Dan pendengar, kita kembali ke Prodangdut untuk siang hari ini pendengar. Ya pendengar, bagi Anda yang mungkin bisa menelpon ya dan ingin bergabung ya, masih di line telepon yang sama seperti tadi pendengar di 0821-658-5476, dan juga Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kita break sejenak dari Pro Dangdut ya untuk mengikuti cek fakta pendengar edisi siar hari ini Selasa 9 Juni 2026 pukul 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan pendengar adapun cek fakta di siang hari ini terkait pendaftaran CPNS 2026 pendengar ya. Liputan6.com, cek fakta liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 3 Juni 2026 kemarin mendengar. Dan adapun isi unggahannya adalah kesempatan emas untuk bergabung menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN dan berkontribusi membangun Indonesia yang lebih maju katanya pendengar. Dan unggahan disertai menu daftar saat menu tersebut diklik mengarah pada link atau tautan yang berisi halaman situs dengan tampilan formulir digital meminta identitas pribadi seperti nama sesuai KTP dan nomor telegram. Pendengar cek fakta liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran CPNS 2026. Penelusuran mengarah pada pernyataan dari Badan Kepegawaian Negara Kepegawaian Nasional ya atau BKN melalui website resminya berjudul Karo.com.lik BKN Wisudo Putro Nugroho. Poster pembukaan CPNS 2026 yang beredar dipastikan hoax pendengar ya, yang dipublikasi pada 4 Juni 2026 kemarin. Ya, dalam pernyataannya masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap beredarnya informasi palsu terkait pembukaan seleksi CPNS 2026 yang tersebar di berbagai platform digital. Salah satu poster yang beredar mengklaim bahwa pendaftaran CPNS telah resmi dibuka dan mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan tertentu. Ya. Pendengar, untuk kesimpulan cek fakta di siang hari ini pendengar, adapun hasil penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim link pendaftaran CPNS 2026 adalah tidak benar alias hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut ada kita adik Yati.
0: Iya. Mak Selvi.
1: Betul. Ini Mak Selvi, ini keruruhan ke.
0: Kata Kak Fatma tadi, apa, berobat Mak Selvi, katanya apa, suara udah...
1: Itulah suara Mak Selvi udah dibeli beberapa bulan. Yeah. Tapi belum di... belum apa ya, belum terbayar ya. Kak Fatma ya.
0: Betul-betul. Nah, Kak Fatma
1: sebenarnya nggak dibeli, Dek Yati.
0: Jadi?
1: Dititipkan orang, ini nggak bisa dikembalikan lagi.
0: Kalau dipinjam biasa bisa dikembalikan Mak ga?
1: Kok dibeli mana bisa lagi dibalikkan ya?
0: Iya, kalau dibeli barang
1: sudah ditulis di situ, barang yang dibeli nggak bisa dibalikkan kembali katanya.
0: Oh iya, tapi kalau pinjam boleh.
1: Kok pinjam boleh?
0: Betul.
1: Tapi ini bukan dipinjam, dititipkan yang Maha Kuasa nih Mak, nanti bisa dibalikkan lagi nih.
0: Iya betul. Usaha dulu.
1: Iya, usaha dulu Dek Yati ya. Udah hampir sebulan ya Dek Yati. Batuknya udah reda lah, tapi suaranya yang belum, radangnya kayaknya bermasalah ya.
0: Iya, radang tenggorokan ya Mas Elvi ya.
1: Iya, iya.
0: Oke lah.
1: Udah makan Dek Yati?
0: Udah Mak, udah dari tadi makan. Mama udah ke?
1: Udah, alhamdulillah. Kok di dusan nih kan? Kata Bang Sultan ini di ladang duit gak boleh lama-lama makan.
0: Kenapa?
1: Kan kita kecapean ngumpulin duit nih, mana boleh lama-lama makan.
0: Oh betul. Nanti keburu jatuh duitnya.
1: Iya. Kok udah capek makannya pun selera tuh. Walaupun sama cicah agur. Gue masin ke.
0: Kalau di kebun temas pedih ya Mak ke?
1: Itulah, padahal di sini Dek Yati gak mau tumbuh ini pucuk Jepang.
0: Kenapa? Karena panas?
1: Enggak tahu lah, karena pucuknya diambilin monyet.
0: Oh, karena diganggu monyet.
1: Iya. Yang maunya adalah rukut.
0: Kalau rukut
1: enggak mau dimakannya karena rasanya pahit ya, kan.
0: Oh iya, kalau pucuk labu itu kan manis dia, Pak.
1: Pucuk Jepang mau dimakannya, tapi iya, pucuk labu Jepang. Apa petugas itu enggak mau makannya juga, karena dia kan ada bulunya.
0: Enggak
1: mau makannya.
0: Iya, kok labu Jepang ini mau dia ga?
1: Iya, tapi kok muti-muti petuke apa yang lembut-lembut itu habis tuh, Dek, nggak ada lagi tuh.
0: Oh, alah. Berarti ini di duta Mak Selvi ya?
1: Iya.
0: Tapi mau nyambung ga?
1: Alhamdulillah. Di sini RI-nya Dek kan bagus sekali lah, terang. Sama kayak di Kana. Tapi kok nelpon ini kita Mak Selvi nelponnya pakai HP Nokia.
0: Oh iya, HP tinut-tinut ya.
1: Iya, kok Android tuh enggak bisa. Satu titik pun enggak ada di hati kok Android.
0: Iya. Di situ gimana Mak Selvi? Mati lampu ke? Listriknya padam ke nih?
1: Di sini enggak ada istilah mati lampu, aku bilang sama Kak Nur kemarin, padam selalu.
0: Oh, belum ada aliran listrik ke situ, Mak, ya?
1: Tempat Mak Selvi belum masuk listriknya. Ini di Dusun Duta, kan, Karangampar udah masuk, tapi ke Dusun Tangak belum.
0: Oh, jadi kalau malam nggak bisa, apa nginap, apa gimana, Mak?
1: Kok malam Mak Selvi pakai tenaga surya yang... dibeli di online itu kan, tapi kan dari maghrib kita pakai, paginya udah nggak terang lagi, gitulah semalam pokoknya timpunya.
0: Oh semalam.
1: Okay. Itu pun casnya kok siang tuh misalnya terang, tapi kok musim hujan itulah tahannya paling 3 jam kok malam tuh kita pakai.
0: Iya, karena harus pakai panas matahari ya Mak ya.
1: Iya, tenaga surya. Tapi kok radionya ini Mak Selvi dengar nonstop. Pakai baterai kering tuh.
0: Oke.
1: Itu enggak ada istilah. Pokoknya Mak Selvi kok sini hidup misalnya radio di RI Takengon, Rimba Raya. Mak Selvi enggak tahu misalnya mati lampu apa kan pakai baterai kering tadi. Kecuali ada informasi kayak kemarin mati lampu kata Kak Nur.
0: Iya.
1: Takengon mati lampu baru tahu Mak Selvi sini mati lampu. Kok enggak tahu?
0: Iya, ini juga masih mati lampu ini Mas Selvi.
1: Oh, sekarang lagi mati lampu ya?
0: Oh, masih mati, mati lampu sekitar 15 menit yang lalu lah kalau nggak salah ini.
1: Oh.
0: Ya, oke lah Mbak Selvi, mau nanti daripada apa namanya?
1: Ya, jaringan ada. Enggak bisa request lagu lagi.
0: Betul, betul, betul.
1: Mbak Selvi, lagunya dari Latifkan aja ya.
0: Latifkan. Iya, judulnya.
1: Judulnya Manis-manis Jambu aja.
0: Siap.
1: Salam untuk Diati. Kak Nur, Kak Ana, Kak Ayu. Bang Budi, Bang Pajeri, Bang Cipru juga, dan penyiar-penyiar lainnya lah, Kak Ana ada ketinggalan juga.
0: Okay.
1: Dan untuk pendengarnya dari A sampai Z, spesial untuk Kak Amoy dan Kak Fatma. Kak Fatma, mudah-mudahan suara Mak Selvi cepat balik ya. Enggak seperti ini lagi. Pokoknya Mak Selvi pun tidak merasa nyaman lah kayak gini.
0: Yeah.
1: Udah berubah, kadang-kadang teman kalau telepon kita, ini siapa katanya.
0: Karena ya karena suaranya udah enggak.
1: Pokoknya enggak nyaman.
0: Yeah.
1: Apa obatnya, tipnya Kak Anu, Kak Fatma, kemarin kata Kak Fatma ada Anu Riati.
0: Apa tuh?
1: Gedondong pagar katanya. Kok di Gayo nih bilang Mak Selvi tuh gelap pagar.
0: Abis itu di apa masukin ke leher, ditarik.
1: bukan gendondongnya, Di.
0: Jadi
1: kan ada itu gendondong pagar yang kecil-kecil buahnya, kok digayuni kata orang itu gelah pagar tuh kan ada di kuburan tuh Diati.
0: Oh, itu memang obatnya toh, Mak?
1: Katanya itu tip Kak Fatma, kok tip Diati apa nanti kasih tahu dong.
0: bolehlah kalau enggak nanti kita kasihkan tips-tips
1: biar normal 100% lagi suara materinya.
0: Siap, nanti kita carikan dulu Mak ya.
1: Iya, pokoknya spesial untuk warga Kalanare ya. Kalanare semua dengar tuh Diati.
0: Iya, oke.
1: Kok Mak Selvi nanti pulang ke sana? Oh, Anan Selvi di Duta ya. Kami selalu dengar suara Anan Selvi katanya. Kebanyakan panggil Anan di sana. Anan Selvi lah, banyak cucu lah Diati. Kebanyakan tuturnya sama Mak Selvi, Anan Selvi. Bik Selvi gitulah gitu di Kalana kebanyakan kayak itu.
0: Iya.
1: Pokoknya salam istimewa buat warga Kalanare dan mama bapakku semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dia juga on itu mendengarkan RI selalu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Diati.
0: Sama-sama Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, tadi Mak Selvi sudah bergabung ya. Biasanya Mak Selvi kalau di Duta, di Ladang Uang, kata Bang Sultan, ini agak susah nyambung, tapi kali ini lancar Mak Selvi ya. Ya Mak Selvi, terima kasih telah bergabung. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Mbak Yati, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa Bang?
2: Dengan Bayu di Simambale.
0: Oke, Bang Bayu. Sehat Bang Bayu?
2: Alhamdulillah sehat, ini baru saja pulang Rewang, ini pulang sholat.
0: Di Simpang Balik mati lampu Bang?
2: Alhamdulillah enggak ini, tapi di wilayah kami, wilayah Simambale kota enggak kurang tahu juga sih.
0: Oh, berarti mungkin takengon aja ya?
2: Ya, mungkin.
0: Iya.
2: Kemarin yang ada mati dari jam 8 hingga jam 17.
0: Betul, betul. Minggu kemarin kah Bang?
2: Iya.
0: Kalau minggu kemarin di Takengon juga padam listriknya.
2: Makanya pingin request nggak terjawab karena sinyalnya tenggelam.
0: Iya betul. Oke lah, tapi kali ini nggak menyeluruh ya mati lampunya ya Bang Bayu ya?
2: Nggak menyeluruh, jadi sinyal pun agak normal kan?
0: Betul.
2: Karena setiap harinya tuh nggak dengerin tuh dan itu langsung jengkel lalu gitu nggak kemana ya?
0: Oh. Rutinitas ya Bang ya.
2: Itu memang betul deh. Kayaknya kalau makan aja lah, rutinitas makan, kalau enggak makan lapar gitu.
0: Oke, siap. Oke. Bang Bayu mau salam dulu atau dengerin apa request dulu nih Bang?
2: Request lagu aja dulu.
0: Siap. Apa lagunya
2: orang
0: Bang?
2: Orang biasa dari Joni Anggara.
0: Joni Anggara.
2: Iya, salamnya buat Mbak aja, moga sehat selalu, salam tugas hingga di penghujung sebuah anu acara dan dan semua kru RRI lah, semoga sehat-sehat selalu dan dengan teman-teman juga pintar RRI dimana saja berada. Kok katanya ada sedengar tuh hari jodoh saku pematang katanya kan, hari timur saku barat.
0: Ya
2: itu aja lah pokoknya pencintar RRI, jangan lupa salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Mbak Yati.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Bayu. Dan untuk Bang Bayu juga selamat beraktivitas kembali ya Bang Bayu ya. Ya baik pendengar, kami hadirkan dulu dua buah lagu di ruang dengar Anda ya.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya pendengar, Bang Mus bergabung melalui WhatsApp ini pendengar ya. Kita bacakan pesan dari Bang Mus di Sipang, Bali. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bang Mus. Monitor aja nih, waktu gak mendukung lagi, request lagu. Salam untuk semua. Buat Mak Selfie, kok betah kali ya penyakit nongkrong di tenggorokannya. Telan aja Mak. Sebenarnya kalau Bang Mus mau request lagu, ini masih sempat ya, masih 20 menitan lagi loh Bang Mus. Oke, gak apa-apa kalau cuma monitor aja. Lagu untuk Bang Mus nanti Tia yang putarin ya. Ya baik pendengar, langsung saja ya kami hadirkan lagu lagu apa ini ya, lagu Ghibah Roma Irama untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini pendengar.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, seru.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Pesta Bola Dunia 2026 bukan sekadar ajang sepak bola, tapi perayaan terbesar yang menyatukan dunia. Dari jutaan pasang mata, dari berbagai negara, bahasa, dan budaya, semua tertuju pada satu hal, bola yang bergulir di lapangan hijau. Setiap pertandingan menyimpan cerita tentang perjuangan tanpa lelah, tentang mimpi yang dikejar, dan tentang harapan yang menggema di setiap sorakan supporter. Dari gol indah hingga detik-detik menegangkan, semuanya menghadirkan emosi yang tak terlupakan. Di Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya menyaksikan siapa yang menang atau kalah, kita belajar tentang kerjasama, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Dimanapun Anda berada, di rumah, di warung kopi, atau bersama komunitas, euforia pesta bola dunia selalu terasa lebih hangat saat dirayakan bersama. Inilah momen yang kita tunggu, momen yang menyatukan, menghibur, dan menginspirasi. Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah cerita dunia. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI. Pesta Bola Dunia 2026, saatnya dunia bersatu.
3: Ya, baik mendengar, 58 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat dan kita cukupkan program dangdut di siang menjelang sore hari ini pendengar ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi akan kami hadirkan program Kentongan dan kami hadirkan pula dialog Kentongan yang bertema Ketika Alam Mengingatkan, Refleksi dan Pembelajaran dari Bencana Hidrometeorologi 2025 untuk KC Tengah yang lebih tangguh. Ya, bersama narasumber kita untuk hari ini pengamat kebijakan publik Bapak Azza Aprisalfa SNF MSM. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas terus diwujudkan Polres Aceh Tengah melalui patroli rutin yang dilakukan saat jam-jam rawan. Pada Selasa dini hari, personel gabungan kembali melaksanakan patroli antisipasi balap liar dan gangguan Kamtibmas di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi perkumpulannya para remaja. Kegiatan dipimpin oleh perwira pengawas atau pawas Ibda Rizky Pratama STRK, didampingi Pamapta dan Bawas serta puluhan personel piket dari berbagai satuan fungsi diterjunkan dalam mobil. Patroli menyasar jumlah ruas jalan yang dinilai rawan digunakan sebagai lokasi balap liar, diantaranya Jalan Lintas Takengon Payatumpi dan Jalan Sengeda atau Jalan Lintang. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Kentongan berbunyi, tanda kita harus waspada. Program Kentongan hadir mengangkat isu kebencanaan dari hulu ke hilir. Dari mitigasi hingga pemulihan, Kentongan suara peduli, suara urang gayo untuk daerah yang tangguh bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengun dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati kembali hadir menemani Anda dalam program Kentongan, ruang berbagi informasi, inspirasi dan solusi untuk masyarakat Aceh Tengah dan sekitarnya. Dan pendengar, alam seringkali memberikan tanda dan pelajaran berharga bagi kita ya, salah satunya melalui berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat faktor cuaca dan iklim. Banjir dan tanah longsor serta angin kencang hingga cuaca ekstrim menjadi peristiwa yang semakin sering ya kita rasakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya pendengar, khusus bagi masyarakat Aceh Tengah ya, kita tentu masih mengingat kejadian pada akhir November 2025 lalu, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah pendengar ya, mengganggu aktivitas masyarakat, merusak infrastruktur, bahkan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Dan peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa daerah pegunungan seperti Aceh Tengah tidak terlepas dari ancaman bencana hidrometeorologi. Nah pendengar, pertanyaannya adalah apakah bencana tersebut semata-mata karena faktor alam? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Dan lebih penting nih pendengar, sudahkah kita siap menghadapi kemungkinan bencana serupa di masa mendatang? Ya pendengar, untuk membahas ini kita sudah bersama pengamat kebijakan publik Bapak Aza Apri Salva SINF MSM di Studio Pro 1 RRI Takengon. Ya pendengar, dan untuk ini juga kita mengangkat tema ketika alam mengingatkan, refleksi dan pembelajaran dari bencana hidrometeorologi 2025 untuk Aceh Tengah yang lebih tangguh. Ya pendengar, kita sapa terlebih dahulu Pak Aza. Assalamualaikum Pak Aza, selamat sore ya Pak ya.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Iya, gimana Pak kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, baik Mbak.
1: Oke, kita untuk pertanyaan pemula ini Pak ya.
2: Baik.
1: Pada akhir November lalu Pak ya, Aceh Tengah ini kan mengalami cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir, longsor di sejumlah wilayah di Aceh Tengah ya Pak ya. Ini dari perspektif kebijakan publik ini Pak, bagaimana Bapak melihat peristiwa tersebut?
2: Baik, terima kasih Mbak Nur Hayati dan seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan suara kami berdua menemui Anda dalam keadaan sehat, rezeki dan ibadahnya semakin membaik.
1: Amin.
2: Menarik ya pada kajian kita, dialog sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini sedikit memberikan kecerahan dan pencerahan, khususnya bagi penanganan dan inisiatif kebijakan publik yang diambil untuk menghadapi situasi yang dalam tanda kutip tidak normal pasca bencana ini. Baik para pendengar semuanya dan Mbak Nur Hayati, kalau kita ikut seleksi ASN, kalau dulu ya, pada saat saya masih SMA gitu, biasanya tes ASN itu tidak meliputi TIU, TWK, dan TKP. Benar ya? Kali ini kita bertanya, kenapa diminta tiga kompetensi itu? Untuk menjadi seorang ASN nih. Ada TIU, tes intelijensi umum, kepintaran lah kira-kira. Ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Dan yang menarik, dan ini porsinya besar loh. Artinya ambang batasnya besar ini, yang porsi TKP, tes karakteristik kepribadian. Ini memberikan kesan bahwa aparatur sipil negara yang bekerja di bawah naungan negara, negara menginginkan SDM yang dipilih itu memiliki karakteristik kepribadian yang mantap, mantap dan matang. Artinya dia memiliki penalaran yang baik, memiliki perspektif terhadap skala prioritas yang baik dalam menunaikan pekerjaan. Mbak Nur Hayati, seandainya Mbak Nur Hayati turun di sebuah supermarket.
1: Iya.
2: Lalu saat turun ingin berbelanja, Mbak Nur Hayati kira-kira mendapati 5 situasi. Ini saya masuk kepada mindset dulu ya.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Kalau enggak kita melihat tanah longsor, melihat banjir, melihat puting beliung, melihat kebakaran nanti. Lalu menghadapinya secara tidak disiplin nanti.
1: Baik. Oke. Okay.
2: Ketika Mbak Nur Hayati turun di suatu supermarket, melihat 5 kejadian sekaligus.
1: Iya.
2: Pertama melihat anak umur 5 tahun main-main di pinggir jalan, ibunya entah kemana. Di saat yang bersamaan, Anda juga melihat karyawan minimarket itu sibuk main handphone di pelataran minimarket.
1: Iya.
2: Di saat yang bersamaan, kejadian yang ketiga, sampah berserakan di mana-mana. Di saat yang bersamaan, kejadian yang keempat, ternyata ada customer yang sedang komplain dengan kasir, marah-marah sehingga berantem. Yang kelima, mohon maaf, toilet bau. Ketika Mbak Nur Hayati turun dari becak lah atau dari kendaraan umum, mau belanja, melihat 5 kejadian itu sekaligus. Tentu, apa yang Mbak Nur Hayati lakukan kira-kira nih secara normatif saja?
1: Oke. Mungkin ketika saya turun dari kendaraan, yaitu ada anak-anak yang di pinggir jalan, ibunya entah kemana, ya mungkin untuk pertama itu yang saya...
2: Itu dulu, oke. Okay. Selanjutnya?
1: Oke. Okay. Selanjutnya, mungkin ya... yang kedua tadi apa, Pak?
2: Yang kedua tadi karyawan sibuk main handphone, terus sampah, berserakan, ada customer yang komplain, toilet bau.
1: Oke. Okay. Yang kedua mungkin masalah itu sampah berserakan ya, gitu, sampah berserakan.
2: Yeah.
1: Ya, selanjutnya kita ke apa ya?
2: Customer yang komplain direlai gitu ya.
1: Direlai dulu. Ya, kemudian kita mungkin ya kita bisa memberikan peringatan kepada
2: karyawan yang main handphone tadi.
1: Yang main handphone gitu ya. Kemudian baru kita ke toilet
2: yang bersih. Nah, ini boleh tepuk tangan untuk Bu Nur Hayati. Itulah mitigasi.
1: Yeah.
2: Mitigasi itu bukan sembrono turun kita dari angkutan tadi lalu sibuk melerai yang berantem.
1: Betul.
2: Tanpa memperhatikan skala prioritas. Ya kan?
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Sederhana, Mbak Nur Hayati. Bayangkan Mbak Nur Hayati, ketika Mbak Nur Hayati turun tadi dari angkot lalu sibuk melerai yang berantem tadi antara customer sama klien, anak yang main di pinggir jalan sudah keserempet mobil.
1: Betul.
2: Lalu ada yang komplain ke Mbak Nur Hayati, ini anak saya nggak ada yang perhatikan, sudah terserempet mobil. Lalu Mbak Nur mengatakan, saya sudah bekerja loh, saya sudah berupaya loh, Anda harus hargai kerja saya. Betul, Anda bekerja tidak pada mitigasi yang benar, tidak memprioritaskan mana yang lebih prioritas dan lebih penting. Jadi ada skala, ada mapping project di dalamnya, ada master plan di dalamnya. Inilah gunanya solving problem. Jadi solving problem itu melihat masalah secara utuh, lalu memprioritaskan mana kira-kira yang menjadi skala prioritas, urutannya kan gitu ya. Jangan justru begitu kita turun sibuk membersihkan toilet.
1: Iya.
2: Lalu saat kita tegur loh, kenapa bersihkan toilet? Kan ini anak-anak di pinggir jalan harus di diselamatkan juga. Terus kita ngakunya gini, kan toilet yang bersih juga penting. Benar, nggak kalah penting dengan keselamatan jiwa. Benar ya, Pak? Oke, okay, baik. Kita baru saja mulai memahami mitigasi yang benar itu seperti apa. Nah, kita sebagai orang yang dewasa yang sudah memiliki TKP yang benar dalam karakteristik kepribadian. Kepribadi dulu deh, jangan ke karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepribadian yang benar, maka kita mudah memitigasi mana yang prioritas, mana yang minoritas. Nah, kira-kira itu dulu Mbak Nur ya. Nah, jadi ternyata semuanya punya opsi dan punya alternatif. Itulah kira-kira yang mesti bijak harus diambil. Ya kan? Nah, kira-kira begitu. Nah, balik lagi ke topik kita nih. Bagaimana kira-kira kita mengambil hikmah lah, mengambil sikap. Kalau kita merujuk ya sedikit sebagai pembukaan, dalam Quran surat ke-30 Rum ayat ke-41 sering disampaikan oleh tengku-tengku guru kita. Dikatakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kira-kira begitu ya. Telah nampak kerusakan fil barri di daratan, wal bahri bahkan hingga di lautan, di danau. Bima kasabat aydin nas. Itu semuanya kerusakan-kerusakan itu tidak mungkin Tuhan dengan maha keagungannya merusak alam itu, tidak.
1: Yeah.
2: Bima kasabat aydin nas. Karena ulah kebijak apa? Tangan-tangan manusia.
1: Mm-mm.
2: Tangan manusia ini boleh jadi perilaku manusia, boleh jadi juga kebijakan manusia.
1: Yeah.
2: Saya berikan contoh.
1: Mm-mm.
2: Kira-kira nih, secara agamis kita memahami. Mm-mm. Mohon maaf ya.
1: Yeah.
2: Seandainya terjadi pelanggaran asusila misalnya,
1: yeah,
2: kemaksiatan di satu tempat, lalu kebijakan kita tidak berpihak untuk mencegah itu.
1: Mm-mm.
2: Kira-kira secara agamis, secara moral orang beragama, kita menganggap Tuhan marah ya?
1: Iya.
2: Kira-kira begitu ya. Alam marah. Ini dari perspektif agamis.
1: Iya.
2: Nggak boleh kita kesampingkan, Mbak Nur.
1: Betul, betul.
2: Bahwa mungkin ternyata selama ini terjadi pembiaran.
1: Mm-mm.
2: Tindak kemaksiatan misalnya dan lain-lain. Mm-mm. Itu dari sisi agamis, kita harus menyadari bahwa bentuk kerusakan yang kita lakukan, kita tidak menegaskan garis kebijakan. Mm-mm. Untuk menertibkan perilaku-perilaku remaja. Konon kabarnya ini kan kejadian tadi katanya November ya?
1: Iya.
2: Baik. Konon kabarnya menghadapi tahun baru di ujung Desember sana, mm-hmm, sudah penuh semuanya.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Mm-hmm.
2: Baik penginapan, baik betul, penginapan yang sifatnya di pinggir danau dan lain-lain. Salahkah pelaku-pelaku UMKM itu? Tidak salah.
1: Mm-hmm.
2: Tidak salah kalau menurut saya. Yang salah adalah kebijakan yang tidak dipasang di sana.
1: Okay.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Orang menjaga kedaruratan di IGD berapa jam, Mbak Dur?
1: IGD 24 jam ya.
2: Harus 24 jam ya?
1: Tidak
2: boleh orang diantar kecelakaan jam 3 pagi, mm-hmm, lalu dengan mudah pelayan mengatakan, ini mohon maaf, ini gak bisa ditangani.
1: Betul,
2: nih.
1: Betul, betul. Yeah.
2: Nah, kira-kira orang, mm-hmm, yang bermaksiat dan orang melakukan kejahatan juga 24 jam. Ya?
1: Betul, iya. Yeah.
2: Kalau begitu, ada kebijakan yang dipasang,
1: mm-hmm,
2: di pinggir danau,
1: mm-hmm,
2: ya kan?
1: Yeah.
2: Ada kebijakan yang dipasang di kota,
1: mm-mm,
2: di desa-desa wisata dan lain-lain. Yeah. Harus, mesti. Jangan ke depan kita sibuk kira-kira berbenah build back better, misalnya membangun rekonstruksi huntara dan lain-lain.
1: Yeah.
2: Sementara perilaku-perilaku masyarakat tidak kita ubah.
1: Okay.
2: Itu nanti kita menimba air dengan keranjang, Mbak Nurhayati.
1: Ya, tumpah lagi.
2: Gempa lagi dan kiri. Itu dari perspektif,
1: mm-mm,
2: agama.
1: Mm-mm.
2: Tentu enggak boleh orang mengatakan tidak boleh kajiannya ke sana dong.
1: Iya.
2: Kita ini orang beragama loh. Kita harus meyakini itu. Quran bahkan mengatakan itu. Mm-hmm. Memberikan sinyal dan indikasi ada kerusakan-kerusakan di alam disebabkan ulah tangan manusia.
1: Mm-hmm.
2: Kalau masih ada orang yang tidak terima dengan pernyataan kita.
1: Mm-hmm.
2: Itu kira-kira yang hanyut kemarin turun dari toiran. Mm-hmm. Apakah keranjang, selimut,
1: yeah,
2: atau gelondongan?
1: Gelondongan.
2: Baik ya. Mm-hmm. Gelondongan.
1: Okay. Betul,
2: itu
1: betul.
2: Itu tandanya alam telah memberikan ceritanya kepada kita.
1: Mm-mm.
2: Dia tidak perlu menjelaskan lagi apa yang terjadi. Itulah yang terjadi.
1: Okay. Dan nah, ini apakah termasuk fungsi alih lahan ini ya, Bang?
2: Bisa jadi. Nah, itulah tadi Bimaka sahabat Aidinas itu, mm-mm, berkaitan dengan kebijakan, mm-mm, dan tangan-tangan manusia itu.
1: Betul.
2: Ya kan?
1: Betul, betul, betul.
2: Mbak Nur ketika melihat satu hal yang tidak normal,
1: mm-mm,
2: berpeluang mencegah atau memperbaiki atau membiarkan ya?
1: Iya.
2: Ah, kira-kira kan punya tiga opsi ya,
1: mm-mm,
2: bisa,
1: mm-mm,
2: diperbaiki, bisa dicegah, atau bahkan diabaikan.
1: Okay.
2: Selama ini kita diabaikan, alih fungsi lahan, alih fungsi hutan,
1: mm-mm,
2: hutan lindung, polisi hutan dan lain-lain, mungkin terabaikan.
1: Betul.
2: Ya kan?
1: Mm-mm.
2: Dengan macam-macam lah alasan klasik, entah itu alokasi anggaran,
1: mm-mm,
2: entah kurangnya kesiapsiagaan SDM dan,
1: mm-mm,
2: lain-lain.
1: Mm-mm.
2: Nah, kira-kira banyak PR kita, Mbak Nurhayati. Nah,
1: okay,
2: selanjutnya ya,
1: mm-hmm,
2: kalau dari saya ya,
1: mm-hmm,
2: selanjutnya,
1: mm-hmm,
2: bagaimanapun sebagai seorang ayah,
1: yeah,
2: saya harus kurang lebih 50 sampai 100 kali lebih kuat dalam mencari nafkah ketimbang anak saya.
1: Mm-hmm.
2: Setuju ya?
1: Setuju.
2: Ya. Waktu Mbak Nur kecil, orang tua Mbak Nur kira-kira memiliki kemampuan harus 100 kali lebih kuat daripada Mbak Nur, daripada,
1: mm-mm,
2: anaknya,
1: mm-mm,
2: dalam mencari atau memperoleh nafkah. Setuju,
1: mm-mm,
2: ya?
1: Mm-mm.
2: Kira-kira Mbak Nur, saya mau tanya.
1: Mm-mm.
2: Seandainya saya sebagai seorang ayah,
1: mm-mm,
2: mencari nafkah 50% dengan anak saya juga, saya paksa mencari nafkah 50%. Sehingga porsi saya sebagai orang tua 50%, anak saya 50%. Kira-kira saya orang tua seperti apa, Mbak Nur?
1: Ya mungkin
2: kurang bertanggung jawab
1: karena
2: seharusnya.
1: Ya karena seharusnya kan orang tua
2: ada itu porsinya.
1: Soalnya porsinya dibandingkan dengan anaknya gitu ya Pak ya. Ya.
2: Mohon maaf. Oke, berarti kurang bertanggung jawab. Bisa Mbak Nur bayangkan seandainya pemerintah di sebuah daerah mendatangkan bantuan ke sebuah bencana dari daerah itu, 50 juta misalnya. Ini pemerintah kasih 50 juta. Lalu saya sebagai orang sipil menghubungi non-government organization, NGO, melalui jejaring kerja saya menarik dana 50 juta yang sama dengan pemerintah, kemampuan pemerintah 50 juta. Bayangkan itu. Berarti Mbak Nur, kita sebagai orang tua harus lebih kuat karena peralatan ada di kita. Infrastruktur semuanya, jaringan ada sama kita gitu loh. Alat berat ada di kita, kebijakan publik ada di kita. Baik. Orang tua kan begitu, ayah tuh kan begitu, lebih mapan, lebih siap, lebih kuat,
1: lebih memfasilitasi,
2: lebih punya fasilitas, okay. Lebih punya jejaring kerja, temannya banyak. Jadi sangat wajar pantas ketika anak bertanya, loh ayah kok nyari rezekinya cuma 50 ribu, sementara 50 ribu saya juga cari 50 ribu. Kira-kira begitu. Nah, inilah yang dibutuhkan mental dan kemampanan leadership seorang pemimpin untuk menghadapi trouble ataupun kejadian bencana apapun yang dihadapi di sebuah daerah. Baik, ini kita bicara mental dari tadi, Mbak Nurayati. Sekarang kita agak teknis,
1: ya,
2: agak teknis. Sudah terjadi.
1: Iya, kan? sudah terjadi. Betul.
2: Kita langsung saja. Yang paling fatal kita alami saat bencana kemarin. Pertama, kita harus akui bahwa ini menunjukkan kita tidak belajar dari gempa di 2013. Gempa Gayo di 2013 kita tidak belajar. Kita juga tidak belajar dari COVID 2019. Ya Mbak ya. Kan itu banyak juga isolasi dan lain-lain ya. Kekurangan jaringan komunikasi, transportasi, kebutuhan pokok, semuanya tereduksi lah, terkurangi kira-kira. Mestinya kita belajar ya. Mestinya kita belajar. Kali ini kita dihadapkan dengan bencana hidrometeorologi yang sangat kompleks. Sangat kompleks ya. COVID mungkin kita terisolasi, tapi kita masih bisa kemana-mana. Jaringan komunikasi tidak putus, transportasi tidak putus. Nah, kejadian kita kemarin ini sangat kompleks. Maka kita harus belajar. Kita harus melihat pertama sinyal yang dikirimkan alam oleh kita bahwa Aceh Tengah dan Benua Meriah ini adalah daerah rentan. Itu yang tidak boleh dinafikan. Kita nggak boleh tutup mata. Kita daerah rentan. Dan sampai hari ini kita melihat rekonstruksi dan recovery pemulihan transportasi ya, seperti jalan-jalan lah. Kita lihat belum maksimal. Itu kenapa? Itu tanda kita nggak siap. Sampai hari ini dari 295 desa yang kita miliki, apakah seluruhnya sudah tercover? Itu tandanya kita tidak siap. Gelagapan kita menghadapi ini semuanya Mbak Nur. Gak apa-apa, kita harus belajar dong. Okay, good. Apa yang harus kita pelajari? Pertama, mitigasi yang paling fatal adalah saat nanti seandainya pun hal-hal seperti ini terjadi lagi. Pertama, listrik tidak boleh putus.
1: Tidak boleh padam.
2: Tidak boleh padam. Loh, bagaimana kalau memang tiang-tiang listrik PLN dan lain-lain rubuh? Benar. Itu tandanya kita harus bergeser menyiapkan perbekalan. Kita harus memiliki jaringan listrik mandiri di desa.
1: Betul.
2: Ya kan? Supaya listrik aman itu dulu. Listriknya sudah aman. Masyarakat bisa charger. Ya kan? Paling tidak apapun dia bisa foto dulu. Lalu komunikasi jangan putus. Ya kan, dunia ini begitu baik memfasilitasi kita semacam Starlink misalnya. Ya kan? Jaringan internet mandiri. Nah, kira-kira itu bisa dipasang. Saya Mbak Nur Hayati ketika itu berpikir ya. Ketika kita tidak ada aliran listrik pada saat itu dan putus komunikasi. Nah, ini sinyal bahwa sebenarnya saya menghitung dengan kawan teknisi saya. Seandainya setiap desa itu memiliki solar panel, dengan budget rentang 10 sampai 15 juta itu sudah mewah banget, Mbak Nur. Sudah
1: fungsinya
2: mewah banget.
1: Solar panel ini untuk apa ini?
2: Ya, kira-kira itu untuk sumber listrik yang ada di desa dulu nih. Taunya kita kan genset saja kan?
1: Iya.
2: Genset kita harus minyak lagi.
1: Betul, betul.
2: Nah,
1: betul.
2: Kalau solar panel kan hanya menggunakan surya.
1: Matahari.
2: Energi matahari. Nah, kira-kira itu dirakit oleh teknisi, ya, itu bisa dengan budget 10-15 juta itu, kita bisa dapat listrik alirannya itu sekitar 20 ampere dengan kapasitas 1000 watt, itu bisa mencharger 900 handphone. Bayangkan tuh. Yeah. Kira-kira desa mandiri dulu nih dari listrik. Ya kan? Yeah. Di samping itu baru kita pasang Starlink di desa. Oh, kemarin saat saya tanya dalam dialog narasumber sebelumnya, sudah ada di Jagong Jaget, dia bilang betul. Jagong Jaget sudah ada, daerah lain?
1: Betul.
2: Nah, kira-kira begitu.
1: Sedangkan di Aceh Tengah aja ada berapa desa, berapa kecamatan
2: betul.
1: Ya?
2: Betul. Saya saja nih yang di Payetumpi, rumah orang tua saya, kelabakan, tidak ada jaringan. Saya nggak tahu di Jagong Jaget dapat apa tidak. Yang jelas di depan mata ini, tidak jauh dari studio ini, nggak ada juga. Nah, ini kira-kira mitigasi yang perlu dipikirkan dari sekarang. Okay. Logikanya tadi ya, solar panel dibangun dengan budget 10-15 juta. Lalu pembelian Starlink untuk di kecamatan saja misalnya, atau di desa, itu 700-5 juta sudah mewah banget Starlink. Jadi logikanya Mbak Nur, bayangkan desa itu hanya mengalokasikan 30 juta saja untuk kira-kira dia mandiri dari listrik, mandiri dari telekomunikasi. Bisa kebayang gak itu?
1: Betul.
2: Sekarang kan persoalannya mau atau tidak saja. Logikanya begini. Setiap jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan, hampir semua orang menunggak dan tidak bisa bayar. Padahal orang yang nunggak tadi, setiap hari biaya konsumsi pribadi dan rumah tangganya bisa keluar sampai ratusan ribu.
1: Okay.
2: Artinya apa? Semua orang sebenarnya mampu membayar pajak, tapi tidak memiliki kemampuan, tidak disiplin memiliki kemampuan untuk menabungnya. Sama halnya, setiap desa sebenarnya memiliki anggaran yang jauh melebihi standar yang kita sebutkan tadi. Tapi persoalannya, ada nggak manajerial yang diajarkan ke Reje? Ada nggak manajemen yang masuk sampai ke desa?
1: Okay.
2: Kira-kira itu dulu ya, dari segi itu yang fatal-fatal nih. Listrik, telekomunikasi. Tahu apa yang fatal lagi Mbak Nuriati? Kalau saya sebut pasti Mbak setuju. Pasokan air bersih.
1: Betul.
2: Saya, mertua saya itu tinggal di Gentala. Kami hidup di belakang kantor PDAM, tidak ada air bersih, bisa dibayangkan itu. Come on. Kami itu, harus mengambil sumber air bersih ke sumur-sumur tua yang dibongkar lagi. Dulu kata kakek kita ada sumur di sana. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kan menjadi pelajaran. Bahwa saat Tuhan memberikan juta miliaran mungkin liter air di danau, kita seperti ayam yang kelaparan di lumbung padi. Ada manajemen yang tidak berjalan di sana. Ada pipanisasi yang tidak beres di sana. Kira-kira begitu. Ini kan perlu sentuhan manajemen. Ya kan? Nah, jadi kita tidak punya stok air, kita tidak punya macam-macam. Minimal setiap desa itu, selain dia tadi sudah mandiri listrik, mandiri telekomunikasi, harus mandiri air bersih. Apakah setiap di desa itu digali sumur bor, atau mungkin digali sumur resapan, air bersih, dan bayangkan masing-masing desa itu memiliki filter, memiliki ya filter air minum, filter air macam-macam. Nah, ini kan sudah harus mulai dipikirkan. Karena kita daerah rawan.
1: Betul.
2: Jangan nanti ketika bencana selanjutnya datang, kita menjadi generasi yang tidak belajar. Kita menjadi generasi yang selalu jatuh di lubang yang senior kita pernah jatuh.
1: Iya, jatuh.
2: Bencana kemarin tuh senior kita tuh. Ya kan? Jangan lagi jatuh kita di lubang yang senior kita pernah jatuh. Itu tandanya kita adalah generasi atau pemimpin yang tidak belajar.
1: Oke.
2: Energi sudah, listrik sudah, air
1: sudah
2: kita wanti-wanti. Setiap desa mesti memiliki sumber air. Jadi Reja akan mengatakan kalau nanti terjadi bencana, terjadi kekurangan sumber air. Nah, kita punya pasokan air untuk desa ini di sini nih. Ya kan? Entah di gunung, entah di mana-mana lah. Oke. Nah, selanjutnya yang paling fatal apa coba? Setiap desa mandiri itu, masyarakat itu juga mesti diajarkan edukasi tentang hidroponik ya.
1: Iya.
2: Iya kan? Karena kemarin ketika kita kelabakan nih, ketika sumber kebutuhan pokok itu kurang, jadi tidak ada kira-kira edukasi yang masuk ke masyarakat tentang bagaimana dia memberdayakan budidaya tanaman-tanaman yang hidroponik, sebut saja lah ya, mungkin lokal saja lah ya. Karena mungkin kebunnya udah kena longsor nih, dan lain-lain.
1: Paling tidak bisa ada sayuran gitu ya, Pak.
2: Kira-kira. Nah itu kan kelihatan simpel, sederhana, tapi fatal. Mm-mm. Ya kan? Bukankah Mbak Nur kemarin makannya hanya instan-instan saja?
1: Betul, betul.
2: Saya juga seperti itu. Mm-mm. Tidak ada pasokan loh.
1: Betul.
2: Barulah kita kaget, oh ternyata ayam datang dari luar, mm-mm, kentang dari luar,
1: betul,
2: hortikultura semua dari luar, sayur dari luar, ikan dari luar. Come on.
1: Ya, saat dari... itu baru terpikir, kok gak dari dulu ya kita tanam cabai.
2: Iya,
1: kita...
2: kira-kira begitu. Nah ini kan kita gak usah bicara mitigasi konstruksi, mm-hmm, dulu, mm-hmm, ya kan? Yeah. Salah kalau hari ini kita melakukan pendekatan, oke okay, kalau gitu kita akan membangun konstruksi rumah yang anti longsor. Mm-hmm. Salah. Mm-hmm. Mindsetnya dulu nih, perilaku, behavior masyarakat dulu nih.
1: Oke.
2: Okay. Dikasih paham, ya kan? Mm-hmm. Nah selanjutnya apa lagi? Selain Starling sudah tadi, pasokan air bersih sudah. Nah ini yang paling menarik.
1: Mm-hmm.
2: Jejaring NGO.
1: Iya. Yeah.
2: Ya. Ini menarik, Mbak Nur Hayati. Ya. Saya pribadi selama proses bencana kurang lebih 7-8 bulan ini, mm-hmm, menyadari betul betapa pentingnya jejaring NGO ini.
1: Iya.
2: Mestinya kita nih stakeholder, pemangku kepentingan, pemangku jabatan, Pemda dan semacamnya, dan setara Pemda, itu harus memiliki jejaring. Jangan kira-kira, aduh ini kita mau datang donasi, siapa yang kita hubungi ya?
1: Iya.
2: Ya, kebetulan saya tidak menyebut NGO, waktu itu saya memiliki jejaring yang sangat besar. Saya waktu itu menghubungi pimpinannya secara mandiri saja. Di lembaga saya mengadakan Zoom pada saat itu. Langsung, karena saya punya jaringan mandiri Starling, saya minta bantuan dari NGO itu. Dan alhamdulillah Mbak Nur Hayati, walaupun saya masyarakat sipil biasa dengan rekan-rekan tim relawan kami, kami mendatangkan banyak sekali bantuan dari NGO itu. Boleh disebut? Tidak ya? Nah kira-kira begitu.
1: Okay.
2: Nah ini kita harus memiliki mitigasi sampai ke sana, jejaring-jejaring itu. Ya kan? Bahkan yang paling penting lagi di desa tadi. Kita tersadarkan, mesti ke depan itu ada bimtek-bimtek, bimbingan teknis, relawan di desa. Setidaknya tadi untuk memasang solar system, untuk perairan air, untuk Starling. Kita kan perlu teknisi. Bisa kebayang Mbak Nur? Mbak Nur gimana kampungnya?
1: Saya di Kemili.
2: Kemili, baik. Di Kemili, tahu-tahu ini solar panel mau dipasang, Starling mau dipasang.
1: Iya.
2: Kita harus telepon teknisi lagi.
1: Iya, betul.
2: Teknisi dari Bandung, teknisi dari Medan.
1: Iya.
2: Salah. Berdayakan SDM-SDM terdidik. Coba cek di kampung tuh ada nggak yang sarjana teknik sipil?
1: Iya.
2: Ada nggak sarjana yang mungkin dia elektro dan lain-lain? Kan banyak SDM terdidik yang tidak kita berdayakan sebenarnya di depan mata. Kita punya, sebagai pemerintah punya mimpi sendiri nih. Bayangin. Sekarang saya mau tanya dengan Mbak Nur, kira-kira di beberapa spot titik di Aceh Tengah ini kalau banjir, kalau hujan masih banjir?
1: Iya.
2: Bayangin kita punya mimpi untuk berdialog, studi banding ke Medan, ke Jogja, ke Surabaya, bagaimana menangani banjir, sementara di samping rumah kita ada sarjana teknik sipil, S2 planologi, arsitektur yang tidak kita berdayakan. Bisa dibayangkan itu. Dia punya blueprint bagaimana supaya mendisiplinkan itu semuanya. Nah, kira-kira mitigasi-mitigasi internal seperti itu
1: penting,
2: perlu resources, sumber daya yang ada di depan mata. Itulah kira-kira yang kita berdayakan dulu.
1: Oke, kalau gitu Pak saya mau nanya. Oke, dengan persoalan yang kita bahas tadi gitu ya. Oke, bagaimana cara membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat ini gitu Pak?
2: Ada primus tike, kata bijak dari Awan Tejeman ya, mengatakan alihi kin langkahi, rebahi kin dodohi. Betul ya? Alihi kin langkahi. Maksudnya ketika mata Mbak Nur sudah mengalih, maka kira-kira langkahnya akan ke sana.
1: Iya.
2: Rebahi kin dodohi, artinya ketika pohon itu akan rebah ke condong ke sana, condongnya akan menjadi tempat jatuhnya. Benar ya? Baik. Nah, sekarang Mbak Nur tadi bertanya, bagaimana menyadarkan perilaku warga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ini tadi semuanya, tergantung teladan yang kita pertontonkan dong.
1: Okay.
2: Ya kan? Tergantung teladan yang kita pertontonkan. Kalau kita pingin anak kita tidak merokok, maka sebagai orang tua, kalaupun kita merokok, jangan di depan orang anak kita. Kira-kira begitu. Kita kepingin anak kita tidak makan berdiri nih.
1: Okay.
2: Walaupun kita makan berdiri biasanya, paling tidak di depan anak kita, kita memberikan teladan jangan makan berdiri.
1: Iya.
2: Nah, maka biasanya masyarakat ini kan mengikut ya, mengikut kebijakan dan lain-lain. Maka kita teladan yang harus kita pertontonkan, Mbak Nur. Nah, ini sikap-sikap seperti ini teladan loh, ya kan? Makanya di sini ada poin yang saya tuliskan bahwa mitigasi yang paling penting dari leadership ya, dan kira-kira sikap yang harus diambil Pemda selain tata ruang yang harus dibenahi, tata perilaku. Okay. Sekarang Mbak Nur, di kantor ini saja, oke? Kira-kira bisa nggak kita memaksakan mereka semuanya jangan buang sampah sembarangan? Tidak bisa.
1: Yeah.
2: Kalau pimpinan nggak ada, kita semaunya saja. Setuju ya?
1: Yeah.
2: Good. Kalau gitu sistem harus dibuat, sistem harus dibangun untuk memaksa orang terpaksa tertib.
1: Sistem.
2: Sistemnya tidak ada. Sistem yang kan gitu. Saya juga di lembaga begitu. Datang cepat ya. Jangan terlambat ya. Datang terlambat. Membawa segudang alasan klasik. Ya kan? Akhirnya saya bingung. Ini kita kalau berhadapan dengan manusia, manusia ini bisa berkomentar.
1: Yeah.
2: Akhirnya saya buatkan sebuah sistem. Sistem itu memukul atau memaksa dia. Akhirnya terpaksa disiplin.
1: Betul.
2: Anda mau izin? Tanya sama sistem.
1: Bisa enggak gitu.
2: Bisa apa enggak? Kan gitu ya kan. Mbak Nur kalau ke ATM bisa enggak minta, aduh saya minta pecahan 25.000 deh. Bisa?
1: Enggak bisa.
2: Anda terpaksa menyesuaikan diri dengan sistem.
1: Yeah.
2: Sistem yang harus dibangun. Mbak Nur, kira-kira di Aceh Tengah hari ini per detik kita berbicara ini, banyak enggak orang yang meludah sembarangan?
1: Oh, pasti itu.
2: Pasti ya. Kira-kira bisa enggak ditertibkan itu? Kalau dengan sistem bisa.
1: Iya. Kalau dengan sistem bisa itu.
2: Bisa dong.
1: Gimana?
2: Come on. Dua hal terjadi ya, tiga hal bahkan. Saya punya ipar tinggal di Amerika. Di Amerika itu ada namanya HOA, boleh di browsing nanti.
1: Yeah.
2: HOA itu singkatan dari Home Owners Association.
1: Okay.
2: Semacam asosiasi yang berbadan hukum di sebuah desa, bahkan di level kecamatan, untuk mengatur tata kelola masyarakat, tata ruang, tata kelola perilaku. Di Amerika itu kalau kita perhatikan desa-desanya itu kan seperti seragam semua, estetik ya warnanya, rumahnya, bahkan tinggi rumputnya.
1: Iya.
2: Di desa-desa di Amerika itu kalau kita perhatikan tidak ada bahkan masyarakat yang menjemur kain di depan rumahnya.
1: Iya, iya.
2: Bahkan rumputnya sama panjangnya, rumahnya sama warnanya. Nah ketika mereka ingin mengganti warna rumah, mereka harus membuat proposal pengajuan dikirim ke HOA. Disetujui atau tidak. Nanti HOA akan melihat ini semuanya rumahnya sudah warna sebut saja lah misalnya Tosca.
1: Iya.
2: Tahu-tahu kita mau buat rumah merah, pasti ditolak.
1: Oke, tidak serta merta karena kita punya tanah, kita
2: Bener.
1: Punya
2: rumput yang tidak diperhatikan, dipangkas, dipotong terlalu pendek, kita kena hukum, kena denda, dibiarkan pun kena denda. Di sini, nah kira-kira begitu.
1: Oke.
2: Itu satu. Berarti ada sistem yang dibangun memaksa orang terpaksa tertib satu. Yang kedua. Suatu hari saya dengan rekan saya di tahun 2016 ya, itu berjalan kami dapat informasi di bandara di Singapura, teman saya ini harus kena cas. Kenapa? Karena dia tertangkap kamera meludah sembarangan. Okay. Saya saja teman jalannya nggak tahu kapan dia meludah. Bisa dibayangkan itu.
1: Yeah.
2: Ibu kandung saya saat mengunjungi adik saya di Tokyo, di bandara kena cas. Kenapa? Begitu dibuka tasnya, isinya semuanya kuntum bunga. Kan yeah, gitu yeah. Orang tua kita ini kalau main ke taman bayangin, bibit lah ini kira-kira, dipetik denda hampir berapa juta, bisa dibayangkan itu.
1: Okay.
2: Ada sistem yang dibangun, Mbak Nur. Nah, jadi perilaku masyarakat saya rasa di samping teladan sistem harus kita bangun. Yeah. Kalau sistem kita ugal-ugalan, lalu kita mengharapkan masyarakat mendapatkan hidayah sendiri untuk tidak buang sampah sembarangan terlalu lama. Hidayah yang kita tunggu untuk masyarakat tidak menebang kayu, masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya sembarangan, itu terlalu lama. Jadi supaya cepat bagaimana? Hidayahnya kita buat sendiri, kita antarkan ke rumah-rumah masyarakat. Ini hidayah ya. Kira-kira begitu.
1: Okay. Ya. Ini kita belajar dari bencana di akhir November tahun lalu ya Pak ya.
2: Okay.
1: Mungkin saya bisa tanyakan gini, langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan untuk kedepannya untuk mitigasi bencana seperti itu Pak?
2: Baik, sekali lagi ya, jadi perlu ada keberanian sikap untuk memutuskan satu hal. mementingkan skala prioritas dan lain-lain. Mungkin yang paling sederhana dulu deh. Ke depan kita ini mesti Pemda membuat satu katalog lah, semacam katalog. Kalau kita naik pesawat, mungkin Mbak Nur pernah naik pesawat. Kita kalau duduk di pesawat kan selalu kita melihat katalog-katalog sumber informasi. Nah kira-kira itu dulu deh. Kalau yang lain berat ya, itu dulu, budgetnya juga gak besar. Harus ada katalog wajib yang dimiliki oleh rumah-rumah di Aceh Tengah dan Benar Meriah ini, supaya itu menjadi bahan bacaan dia. Tidak boleh menebang hutan, hukumnya apa, hukum adatnya seperti apa, kan gitu, dan macam-macam. Informasi itu dulu deh yang masuk ke masyarakat. Nah, saya rasa itu langkah konkret yang paling realistis dalam waktu dekat yang bisa kita lakukan. Berikan katalog-katalog sumber informasi ke masyarakat. Sudahlah Pak, sudah bagaimana saya aja belum dapat. Jangan informasi itu hanya sampai di circle-circle Diskominfo.
1: Iya.
2: Ya kan? Perkopimda. Jangan hanya di sana. Harus sampai dong ke rumah-rumah masyarakat. Bagaimanapun caranya. Ya kan? Katalog itu, mohon maaf, kemarin kita kampanye sampai kok kemana-mana. Brosur kita. Ya kan? Ya, bayangkan itu. Brosur kampanye kita sampai ke rumah-rumah kosong pun sampai. Sekarang, mitigasi bencana berbentuk katalog, edukasi ke masyarakat kok nggak sampai?
1: Iya.
2: Nah, itu kan kita perlu evaluasi di sana, Mbak Nur. Nah, selanjutnya, yang paling menarik, karena saya juga tergabung dalam relawan Aceh Tengah, aliansi-aliansi ya. Yang paling menarik, Mbak Nur dan para pendengar semuanya, yang menjadi konsentrasi kita, relawan ya, jangan sampai, apa ya, relawan itu dibiarkan dia tumbuh di mana-mana sehingga terjadi tumpang tindih donasi, setuju nggak?
1: Okay.
2: Ya kan? Bayangkan saya kira-kira 2 bulan yang lalu kami ada kunjungan 3 hari di Linge. Saya antar, saya drop bantuan dari NGO jaringan saya, membuat saluran pipa air bersih dan macam-macam. Fakta yang saya lihat di sana, apa kata masyarakat di sana? Di Linge nih, boleh di cross check. Itu ada satu ruangan seperti ini, isinya semua Al-Quran. Bisa dibayangkan itu. Penting gak Al-Quran? Penting. Tapi saat ini, mereka mungkin dalam tanda kutip, lebih memerlukan, memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan primer yang lain.
1: Seperti sekolah gitu ya Pak.
2: Nah, oke. Sudah dipancing bicara sekolah nih. Bidang saya banget itu. Saya melihat di sana memang, tidak ada arah yang jelas dalam penanganan itu. Bahkan Mbak Nur sudah pernah ke sana?
1: Belum.
2: Baik, nggak apa-apa. Saya juga jujur ya. Saya juga baru pertama kali ke sana tuh, ke Reje Payung, ke Delung Sekinel, ke Kutuni Reje, ke Jamat. Saya baru pertama kali loh.
1: Oke, ketika bencana kemarin.
2: Iya, baru 2 bulan yang lalu. Saya membawa tandon air, tangki dan macam-macam. Ada pipa, ada semen. Saya menyaksikan itu dari Desa Linge ya. Ini saya cerita sedikit.
1: Iya, silakan.
2: Dari sini sampai Desa Linge mungkin perjalanan sudah 3 jam itu. Itu mungkin masih aspal ya. Oke, melewati

0: Baik.
1: Menurut Pak Aza ini, apa kendala terbesar mungkin ya untuk pemulihan pasca bencana? Kan ini masih, ini sudah berapa bulan ya? Sekitar 7 atau 8 bulan ya Pak?
0: Lebih
1: ya?
0: 8 bulan, hampir 8 setahun bulan. Sudah ini.
1: Mm-mm. Tapi kita lihat itu seperti ya, seperti yang Pak Aza katakan tadi di Linge. Kalau di sini juga di, apa namanya itu yang dikebaikan di Bintang, itu juga masih kita lihat bekas-bekasnya seperti itu. Ini apa kendalanya seperti terbesar?
0: Oke, baik. Kalau menurut saya ini kalau kita berkaca pada komponen manajemen, leadership ya, kepemimpinan ya. Di sini memang ada saya tulis juga, yang harus menjadi perhatian adalah tata layanan dan manajemen SKPK, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Mulai dari camat dan seterusnya, kantor, lembaga, badan, dinas. Nah sekarang lihat, ada 8 ya untuk mencapai kematangan kemandirian layanan publik. Kan pertanyaan Mbak Nur kan berkaitan dengan layanan publik nih. Ya kan, kenapa Bintang mungkin daerah-daerah tertentu, Kalasegi dan lain-lain mungkin belum kira-kira mendapatkan sentuhan recovery pemulihan yang maksimal. Nah kira-kira 8 ini kita berkaca. Pertama yuk, kita urut dulu. Kita harus punya integritas. Integritas itu begini, jangan karena tidak ada yang mengetahui kita mengantar bantuan ke satu tempat, maka kita gak jadi ngantar bantuan. Itu integritas. Jadi kualitas leadership kepemimpinan kita itu, jangan apa yang orang katakan, tapi apa yang kita lakukan. Itu integritas urutan pertama. Yang kedua, harus ada kerjasama. Tidak boleh kita one man show. Oh, kepala BNPB ingin mengantar, mendrop bantuan ke Bintang. Oke, biarkan saya istirahat dulu. Besok saya mau ke Rusip lagi. Sampai Rusip istirahat dulu ya. Besok semuanya dia yang kerjakan, gak boleh. Harus ada teamwork di sana, harus ada kerjasama. Membagi tugas. Tidak boleh kita one man show ingin kelihatan sendiri. Apapun lah itu instansinya. Iya kan? Kerjasama. Yang ketiga, harus ada komunikasi.
1: Iya.
0: Nah, kan belajar kena kita komunikasi.
1: Betul.
0: Kalau gak ada komunikasi, sehingga datanglah betrek-trek Al-Quran ke Rusip Antara.
1: Iya.
0: Sampai sana anak-anak butuh susu, butuh pempes, begitu dibuka terpal. Kok Al-Quran sih?
1: Betul.
0: Tidak ada komunikasi. Yang keempat, ini yang menarik. Berorientasi pada hasil. Setelah, ya kan? Orientasinya harus pada hasil loh. Maksudnya bagaimana? Kita kan punya perangkat nih. Saya bisa gak memerintahkan camat? Gak bisa. Saya bisa gak memerintahkan desa? Gak bisa. Atau paling tidak kalau komunikasi putus, saya di pusat pemerintahan punya gak tim yang bisa saya suruh-suruh? Bisa dok. Iya kan? Nah, maka orientasinya harus pada hasil. Tanya, di Bintang apa sih yang paling urgensi ini? Susu. Yang lain-lain. Nah, maka yang kita lakukan itu harus orientasi pada hasil, memang kelihatan hasilnya. Progresnya dirasakan oleh masyarakat. Kalau tadi misalnya di Linge tidak ada sarana pembelajaran, bangunan sekolahnya belum dibersihkan, paling tidak tenda daruratnya harus ada dulu. Oh sudah ada loh bang, saya kemarin kesana tidak ada. Ada, sudah tinggal kerangkanya, yang lain sudah tiup angin. Kemarin mereka tarawih di mana? Tidak ada tenda darurat, masjid darurat, dan kira-kira gitulah. Nah kira-kira harus berorientasi pada hasil. Yang kelima apa? Kita harus menyesuaikan diri pada perubahan. Hari ini zamannya ada adaptasi, kolaborasi seperti yang kita sampaikan tadi. Nah ini kira-kira dinas tertentu, kantor-kantor tertentu yang mungkin tupoksinya bermitra, kerjasama, itu harus mencari tuh jejaring tuh, NGO dan lain-lain. Seperti yang kemarin banyak yang masuk ke sini ya, dari Palang Merah, BM3, Plan Indonesia, dari Human Initiative, kan macam-macam tuh. Itu mereka setidaknya harus diundang pimpinannya kemari. Ke depan kita harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama.
1: Betul.
0: Benar ya? Menyesuaikan diri pada perubahan. Nah selanjutnya, mengajak diri sendiri dan orang lain untuk berubah. Jadi kalau kita pimpinan di sebuah dinas, pimpinan di sebuah lembaga, jangan kita keren sendiri, jangan kita disiplin sendiri. Ya kan, pimpinan,
1: harus bareng-bareng.
0: Iya, pimpinan RRI kalau dia disiplin, dia tidak boleh disiplin sendiri. Dia harus menularkan, mentransfer tabiat disiplin itu ke bawahannya. Nah, selanjutnya apa? Mengatasi masalah. Cari masalahnya, berdebat di jalan keluar, mencari jalan keluar, jangan melihat

0: masalah lalu berdebat, berkutat di jalan buntu. Yang terakhir, decision maker, berani mengambil keputusan. Mohon maaf, ini kita dapat dana hibah sekian miliar nih. Ya kan? Setiap kabupaten kota kemarin dari APBN dapat dana hibah. Tentu kita memiliki kekuasaan terhadap anggaran itu yang bisa kita alokasikan macam-macam. Apa yang paling prioritas nih? Jembatan nih, jembatan warga di Rejepayung, jembatan Apung. Kemarin kan kawan-kawan relawan itu sampai membuka donasi-donasi mandiri untuk itu. Saya sudah ke sana, Mbak Nur. Sulit menggambarkannya. Itu kalau airnya naik sedikit saja kita udah gak bisa lewat. Ya kira-kira begitulah ya. Dan nah ini komponen-komponen manajerial yang harus kita disiplinkan. Dan kita harus berfokus dulu pada recovery di dalam nih.
1: Oke, kalau begitu Pak, apa yang harus kita evaluasi dari mungkin dari kejadian ini, dari kebijakan itu seperti apa?
0: Baik, pertama tentu perilaku ya. Nah, perilaku warga. Yang kedua kebijakan. Perilaku, kebijakan. Nah ini kira-kira dua hal paling fatal yang harus kita evaluasi. Apakah dalam hal ini kita bisa mengevaluasi alam?
1: Iya.
0: Gak bisa dong. Iya kan, iya Tuhan, ya Allah ini jangan hujan dulu deh. Gak bisa, itu anugerah. Iya kan? Oh ini gunung, jangan hutannya jangan lebat dulu deh. Gak bisa, itu anugerah Tuhan. Sumber oksigen dan lain-lain. Nah kira-kira itu tadi perilaku dan kebijakan. Nah ini ya kira-kira kita serius atau tidak. Kalau kita tidak serius dan kita masih main-main di sana, kita tidak mendoakan ya. Tapi kita akan melihat nanti hal-hal yang lebih fatal akan terulang lagi. Dan kita apa namanya, terpaksa mempertontonkan ke generasi kita di belakang bahwa inilah kami rezim atau generasi yang tidak pernah belajar dari ini.
1: Oke. Pak, maaf kita di akhir perbincangan karena di pukul 16 kita sudah azan ya Pak.
0: Iya, baik.
1: Oke. Mungkin bisa Pak Azza sampaikan harapan selanjutnya dan closing statement.
0: Baik, Azza. Saya rasa sebagai kesimpulan ya.
1: Okay.
0: Pertama kita harus menyadari bahwa daerah kita, alam telah memberikan sinyal kepada kita bahwa daerah kita ini adalah rawan bencana. Maka hal-hal yang perlu dipersiapkan ya, kemandirian energi, sumber listrik seperti pemasangan solar panel tadi, merekayasanya, memberdayakan teknisi-teknisi yang ada, sumber daya yang ada di daerah kita. Selanjutnya jaringan telekomunikasi. Apakah dengan memasang Starlink dan lain-lain, pasokan air bersih itu harus ada sebagai standar di desa, ya kan? Selanjutnya adanya katalog tadi yang bisa dibaca masyarakat sebagai ya mitigasi awal supaya masyarakat paham dulu nih apa yang terjadi, bagaimana hukum penebangan hutan, membuang sampah pada sembarangan, menjaga lingkungan. Nah selanjutnya adanya tata ruang dan tata perilaku, tata layanan, manajemen yang baik dari SKPK di pemerintahan Aceh Tengah dan Bandar Meriah. Selanjutnya masyarakat mulai dikenalkan dengan pola pemberdayaan hidroponik supaya lebih mandiri. Nah selanjutnya pengendalian relawan, ya kan? Ya relawan di desa supaya terstruktur. Pola komunikasi publik, jadi bagaimana pemerintah menangkal hoax dan lain-lain. Pola komunikasi Pemda ke publik itu harus lebih kreatif dan lebih bijaksana. Dan terakhir, jika memungkinkan ke depan ini harus ada transportasi udara, itu bisa. Helikopter itu kalaupun kita gak sanggup membelinya 1 unit 6 miliar, 5 miliar. Kalau daerah gak sanggup, maka kita harus membangun jejaring di mana bisa disewa. Ketika terjadi bencana dan lain-lain seperti kemarin, kita mungkin bisa menyewa transportasi udara dan lain-lain. Singkatnya, terakhir mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang cepat mandiri dan cepat memahami bahwa kita tinggal saat ini di daerah rawan bencana. Dan kita berdoa mudah-mudahan Pemda juga dengan segala kebijakan publik yang diambilnya berpihak kepada masyarakat rentan dan daerah-daerah rentan.
1: Baik. Ya, pendengar RRI Takengon yang kami hormati, tidak terasa ya kita berada di penghujung dialog untuk sore hari ini, pendengar. Ya, pendengar, dari perbincangan bersama Bapak Azapri Saufa, kita memperoleh banyak pembelajaran, pendengar ya, bahwa bencana hidrometeorologi itu tidak hanya terjadi di Aceh Tengah. Mohon maaf, yang terjadi di Aceh Tengah akhir tahun lalu 2025, pendengar ya, ini bukan hanya sebuah peristiwa yang hanya untuk dikenang seperti itu, tapi juga menjadi momentum evaluasi dan refleksi untuk kita bersama. Nah, pendengar, semoga berbagai pengalaman dan pembelajaran dari bencana yang telah terjadi dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk membangun Aceh Tengah yang lebih aman, lebih siap, dan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan alam di masa mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aza atas waktu, pemikiran, dan pemandangan yang telah dibagikan kepada kami melalui apa di RRI Takengon ini dan kepada pendengar semuanya. Akhirnya pendengar, saya Nur Hayati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kentongan telah berbunyi, pesannya kita simpan dalam hati. Waspada hari ini, selamat untuk esok nanti. Kentongan, bersama kita wujudkan Tanoh Gayo yang sadar dan tangguh bencana.

Ya baik pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu asar pendengar ya, dan kita saat lagi juga akan kita akan bergabung bersama Masjid Tagung Rohmat Tangkengon untuk mendengarkan kumandang azan asar pendengar.

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Ya baik pendengar 93.1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 16 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya, kita di Takengon sore ini. Ya pendengar, masih akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu masih akan kami hadirkan. Pendengar, stay tune terus bersama kami di Pro 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menargetkan pembelajaran di tenda darurat segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD dan percepatan relokasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Hilioga dengan jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta Senin 8 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, Pemkab Aceh Tengah mengajukan 5 usulan prioritas terkait relokasi dan rehabilitasi sekolah yang terdampak bencana. Disampaikan sebanyak 17 sekolah berada di zona merah dan harus direlokasi, terdiri atas 5 TK, 10 SD, dan 2 SMP. Selain itu, 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi meliputi 27 TK, 174 SD, dan 37 SMP. Bupati Haili menegaskan sejumlah sekolah masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di tenda termasuk di Kecamatan Linge. Relokasi sekolah juga harus segera dilakukan demi keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Ditambahkan, pemerintah daerah terus mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Proposal relokasi dan pembangunan sekolah yang diajukan telah mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Suharwoto memastikan akan terus mendukung pemulihan sektor pendidikan di Aceh Tengah. Ia menegaskan fase belajar di tenda harus segera berakhir. Dengan dukungan pemerintah pusat dan kesiapan lahan dari pemerintah daerah, seluruh siswa diharapkan segera menikmati proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan terbebas dari keterbatasan fasilitas darurat. Mendengar informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34%.

0: Ya baik pendengar, masih dengan lagu-lagu Indonesia, masih dengan lagu-lagu pop ya pendengar ya, di ruang dengar Anda untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini hingga pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti untuk kita mengikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Oh, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Ya baik pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.
1: Kesukaanmu. Kesukaan. Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dalam Jakarta Future Festival. BNPB lakukan waterbombing penyiraman kawasan Kahutla. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dan ekonomi kreatif pada Jakarta Future Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saladuddin Jamal menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Jakarta Future Festival 2026 yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival ini berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Iliza menyebut bahwa kota kolaborasi sudah mulai terbangun sejak abad 17 di Kota Banda Aceh yang penuh peradaban, perdagangan rempah, dan jalur sutra. Berkat kolaborasi tersebut dapat kembali bangkit setelah terdampak gempa bumi dan tsunami pada 21 tahun yang lalu.
2: Orang tidak menyangka kita bisa bangkit. Kami bisa bangkit hari ini. Semua yang membantu baik secara lokal, nasional, internasional, hari ini bisa melihat kami bisa survive. Rasanya sulit untuk kita bisa bicara seperti ini. Tapi nggak ada yang sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana kita punya mimpi, kita mau terus berusaha, dan kuncinya sekali lagi kolaborasi.
1: Adapun saat ini, Kota Banda Aceh terus membangun melalui kolaborasi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, transformasi layanan publik melalui aplikasi sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat atau SALEM, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Banda Aceh Academy, serta program pengelolaan sampah yang meraih penghargaan tingkat Asia. Pihaknya juga terus memperkuat branding sebagai kota kolaborasi dan kota parfum Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Momen akhir pekan selalu menjadi waktu yang dinantikan oleh keluarga untuk menyegarkan pikiran di wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Wisata alam seperti sungai dan pantai masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Merhati lingkungan, Dahlan M. Isa mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih destinasi wisata. Meskipun saat ini di wilayah Indonesia secara umum memasuki fase El Nino atau musim kemarau, potensi hujan lebat secara tiba-tiba di beberapa kawasan masih kerap terjadi. Kondisi ini sangat mempengaruhi keamanan di lokasi wisata alam, terutama sungai dan laut. Menurutnya, antusiasme warga Loksmawe untuk keluar daerah mencari suasana alam seperti ke Aceh Utara, Biren hingga Takengon terpantau masih sangat tinggi. Sayangnya, minat tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan kesadaran mitigasi yang kuat.
2: Berwisata misalnya ke sungai, ke laut, bahkan itu perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak atau keluarga yang menikmati wisata, di mana untuk menghindari agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan ataupun bencana, perlu sekali respek. Kemudian juga daerah atau pengelola wisata itu harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penikmat wisata ini.
1: Dahlan M. Isa menyoroti juga kasus tragis yang baru-baru ini terjadi di Aceh, di mana seorang balita terseret arus akibat kelalaian pengawasan. Selain faktor kelalaian, faktor kerusakan hutan di area hulu juga memicu ancaman serius seperti banjir bandang yang bisa datang kapan saja saat warga sedang beraktivitas di sungai. Dahlan menegaskan perlunya langkah preventif yang nyata, pengelola wisata wajib memasang papan informasi daerah rawan. Sementara pemerintah daerah diminta lebih proaktif memantau aspek keamanan di seluruh titik wisata. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Berikut kita dengarkan pandangan publik terkait menata kegiatan wisuda di sekolah sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Nasrullah.
3: Pendengar, bagaimanakah menata kegiatan wisuda sesuai regulasi di tingkat sekolah? Berikut kita dengarkan tanggapan salah seorang masyarakat Loksmawe, Armanawi, berikut ini.
4: Saya pikir sebenarnya yang disebut dengan wisuda tentunya di universitas. Namun selama ini hampir-hampir tidak asing lagi bahwa di sekolah juga diadakan wisuda. Seharusnya diadakan perpisahan, bukan wisuda. Jadi supaya anak-anak itu mendapat pengalaman yang berbeda, inilah asumsi dari para kepala sekolah yang melaksanakan wisuda dan sebagai daya tarik. Namun demikian ada sebagian wali siswa yang memprotes kalau misalnya diadakan wisuda akan membebani biaya seperti yang tentu yang perempuan harus ke salon, sementara yang lainnya harus mempersiapkan biaya-biaya untuk terlaksananya wisuda tersebut. Jadi hal ini sebenarnya perlu dihindari dan perlu kebijakan daripada dinas pendidikan untuk seragamkan bahwa di tingkat sekolah tidak perlu diadakan wisuda kecuali perpisahan, supaya anak-anak pun mendapat pengalaman proses pembelajaran dan perpisahan di sekolah. Jadi dinas pendidikan hendaknya memberikan semacam instruksi agar di sekolah-sekolah diadakan perpisahan saja. Kami pikir demikian itu yang lebih baik sebagai opsional.
3: Kalau wisuda ini ada tambahan biaya kalau menurut Pak Arman ini?
4: Saya tidak tahu persis di sekolah tertentu bisa berbeda. Namun kan anak-anak ada yang, terutama yang perempuan kan harus ke salon barangkali. Nah ini kan biaya-biaya seperti ini yang mungkin memberatkan sebagian siswa ataupun wali siswa. Di sisi yang lain, apabila tidak mengikuti ini kan terasa minder. Ada ya, sebagian lagi merasa keberatan karena tidak semua orang tua siswa itu berpenghasilan baik, ada yang berpenghasilan rendah, ada yang pertengahan. Jadi persoalan inilah sehingga perlu disikapi oleh dinas pendidikan supaya di tingkat sekolah perlu diseragamkan untuk tidak melaksanakan wisuda kecuali kegiatan perpisahan saja. Nah inilah supaya keseragaman bentuk kepercayaan siswa sama antara si mohon maaf yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan menengah ke atas juga seragam, sehingga anak-anak tidak ada yang merasa kurang beruntung di dalam kesempatan tersebut. Demikian demikian. Baju lagi kadang-kadang harus dibebankan kepada wali siswa kan. Nah, ini kan menambah biaya operasional terutama orang tua siswa yang berpenghasilan rendah.
3: Kegiatan wisuda di tingkat sekolah diharapkan tidak dilakukan, apalagi jika memberatkan orang tua wali murid. Kepada Dinas Pendidikan diharapkan supaya menata kembali regulasi dunia pendidikan dengan hanya memperbolehkan kegiatan perpisahan di tingkat sekolah. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat tingkatkan SDM guru sekolah dasar melalui pelatihan matematika gembira, sehingga pembelajaran tersebut bisa diterapkan peserta didik dengan metode kreatif, interaktif, sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM bagi guru matematika tingkat sekolah dasar melalui pelatihan penguatan kompetensi metode pembelajaran matematika gembira. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dari tanggal 8 hingga 11 Juni 2026 yang diikuti sebanyak 60 orang peserta yang berasal dari gugus guru SD se-Kabupaten Aceh Barat itu. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Teku Putra Azmisyah mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran matematika yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar.
2: Meningkatkan kompetensi guru yang nantinya agar minat peserta didik, anak didik kita terhadap pelajaran matematika itu lebih meningkat. Karena jangan dijadikan pelajaran matematika itu sebagai momok. Jadi ini pelatihannya matematika gembira, jadi untuk menarik, terutama makanya ini penekanannya kepada sekolah dasar, biar peserta didik di sekolah dasar itu menyukai pelajaran matematika.
1: Dengan kegiatan ini diharapkan agar para guru dapat memahami serta menerapkan metode pembelajaran matematika yang lebih menarik, sehingga siswa SD dapat belajar matematika dengan suasana yang menyenangkan dan tidak merasa takut. Dengan adanya kegiatan ini, Disdikbud Aceh Barat berharap agar para guru mampu menghadirkan suasana belajar matematika yang lebih aktif, menyenangkan, dan mudah dipahami siswa, sehingga dapat meningkatkan minat serta prestasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing atau upaya penyiraman pemadaman dengan menggunakan helikopter di lokasi kawasan terdampak Karhutla. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat semakin meluas. BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing. Kegiatan waterbombing tersebut telah dilaksanakan sejak Minggu 7 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah. Ia mengatakan pelaksanaan waterbombing pada hari Minggu dilaksanakan sebanyak satu kali, yakni pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Senin 8 Juni 2026 dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada pukul 8 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ronald mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan penanganan melalui metode waterbombing karena terdapat sejumlah lokasi lahan terbakar yang tidak dapat dijangkau menggunakan alat dari darat.
4: Kita sudah laporkan dari awal bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita tangani dengan jarak yang terlalu jauh dari wilayah terjangkau dengan peralatan kita. Jadi mungkin itu juga adalah salah satu faktor utama yang menjadi catatan penting bagi mereka untuk melakukan operasi.
3: Hingga hari ke-10 penanganan, jumlah lahan yang terbakar menurut laporan BPBD Kabupaten Aceh Barat mencapai 29,1 hektar. Penambahan tersebut terjadi di Desa Berawang, Kecamatan Bubon, seluas 5 hektar. Sementara di sejumlah lokasi lain telah tertangani 100%. Lebih lanjut, Ronald menyebut bahwa selain menggunakan helikopter dengan metode bombing, penanganan udara juga dilaksanakan dengan operasi modifikasi cuaca yang juga dilaksanakan oleh BNPB bersama BPBA. Selain itu, Ronald juga menyebut bahwa pihaknya juga terus berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat dengan peralatan yang ada dan jarak jangkau yang memungkinkan. Titik fokus pihaknya adalah operasi penyekatan untuk mengurangi perluasan lahan terbakar semakin meluas. Ronald berharap dengan adanya bantuan BNPB dan BPBA dengan dua metode penanganan tersebut, penanganan dapat lebih efektif dan segera tertangani sepenuhnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah sambut kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil setelah selesai bertugas dari Lebanon. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai kegiatan penyambutan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil yang telah menyelesaikan misi perdamaian di Lebanon. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan penyambutan tersebut di Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Momentum itu menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para personil yang telah membawa nama baik Indonesia dalam misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Armia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme selama bertugas di wilayah misi. Keberhasilan pelaksanaan tugas dinilai menjadi cerminan kualitas prajurit TNI di tingkat internasional.
2: Pengalaman, dedikasi, dan disiplin yang tinggi telah saudara tunjukkan selama bertugas di daerah misi. Hendaknya dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan serta di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat.
1: Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan penyambutan juga menjadi ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan di lingkungan Batalion 114 Satria Musara setelah para prajurit kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga serta rekan-rekan satuan. Kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian dalam menjaga kehormatan bangsa, baik di dalam negeri maupun dalam penugasan internasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan RI Fadlizon membuka pertemuan Penyair Nusantara PPN 14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Fadlizon buka pertemuan Penyair Nusantara PPN ke-14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Haili saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat kemarin. PPN kali ini kata Bupati Haili akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Pelaksanaan PPN di Takengon katanya untuk memperkuat budaya lokal Gayu. Haili juga menjelaskan berbagai kegiatan budaya akan dipusatkan di lapangan Musara Alun sebagai upaya menghadirkan atraksi budaya yang mampu mendukung sektor pariwisata daerah.
4: Ini kami berada di Kementerian Kebudayaan dan merangka pertama silaturahmi kaitannya dengan pertama akan terjadinya pelaksanaan kegiatan ada 14 negara. Nanti pada tanggal 24 Juli ini undangannya sudah kita berikan ke Pak Menteri Kebudayaan sekaligus nanti peresmian Taman Budaya. Nah mudah-mudahan karena daerah kita daerah Gayo, daerah identik dengan selalu menghargai budaya dan masyarakatnya juga cinta budaya. Maka kita mewajibkan hari Kamis itu berbahasa Gayo dan menggunakan pakaian Gayo. Karena daerah kita menjadi tujuan wisata, nanti semua masyarakat kita atau nanti para petugas di hari Sabtu Minggu karena banyak masyarakat yang hadir dari luar daerah, ini nanti menggunakan pakaian adat Gayo untuk menerima tamu-tamu kita, karena daerah kita adalah daerah tujuan wisata, juga daerah tujuan budaya.
3: Sementara keberadaan Taman Budaya yang direncanakan, kata Bupati Haili, akan menjadi pusat aktivitas budaya di Aceh Tengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: ASN di Kota Sabang berharap pencairan gaji ke-13 dapat dilakukan tepat waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang berharap proses pencairan gaji ke-13 dapat terrealisasi tepat waktu. Mengingat waktu yang kian mendekati tahun ajaran baru sekolah, tunjangan tahunan ini dinilai sangat membantu untuk meringankan pemenuhan berbagai kebutuhan pendidikan bagi anak. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Sabang, saat ini tercatat ada sebanyak 2,258 pegawai negeri sipil dan 343 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang mengabdi di wilayah Kepulauan Ujung Barat Indonesia tersebut. Pejabat Fungsional Informasi Kepekaan BKPSDM Kota Sabang, Andi Purnomo, saat diwawancarai awak media menjelaskan mekanisme teknis dan kewenangan pencairan gaji ke-13 bagi para PNS maupun P3K berada sepenuhnya di bawah kendali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menambahkan, alur pencairan anggaran tersebut baru dapat diproses setelah adanya pengajuan usulan resmi secara kolektif dari masing-masing organisasi perangkat daerah.
2: Jadi biasanya untuk pencairan gaji 13 seluruh PNS itu dan P3K tergantung usulan masing-masing dari UPD. Memang direncanakan serentak, tapi mungkin ada yang berbeda hari. Mungkin bisa di tanggal berapa itu. Tapi mungkin hari ini BPKD dan juga kita BKPSDM untuk info ke pegawai mungkin punya rencana mungkin semuanya kok bisa serentak di bulan yang sama.
1: Harapan akan percepatan realisasi dana ini salah satunya diutarakan oleh Akbar, salah seorang ASN yang bertugas lingkungan pemerintah Kota Sabang. Ia mengaku bahwa kehadiran gaji ke-13 selalu menjadi penopang utama bagi para pegawai yang telah berkeluarga untuk pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak.
3: Seorang ASN sekaligus orang tua, saya sangat berharap pemerintah dapat mempercepat pencairan gaji ke-13. Terutama menjelang dimulainya tahun ajaran baru, karena gaji 13 memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak, seperti untuk pembayaran uang sekolah, pembelian seragam, pembelian buku pelajaran, alat tulis, tas, sepatu, dan sebagainya.
1: ASN di Sabang berharap sinergi administrasi antara OPD dan BPKD dapat dipercepat sehingga gaji 13 untuk para pegawai dapat segera disalurkan dan putaran ekonomi daerah menjelang tahun ajaran baru dapat berjalan lebih bergeliat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Kepala Desa Sika Londang dilaporkan usai tegur pengusaha kandang ayam boiler. DPRK desak penyelesaian objektif lindungi aparatur desa. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Kasus sengketa peternakan ayam boiler di Desa Sikalondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sumbulu Salam memasuki babak baru yang memicu perhatian serius di DPR Kota Sumbulu Salam. Kepala Desa Sikalondang, Julvan, yang memperjuangkan aspirasi warga terkait dampak ke lingkungan dari kandang ayam tersebut, kini justru harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh pihak pengusaha kepolisian. Tindakan pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aparatur desa yang sedang menjalankan fungsi pengawasan wilayah. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam rapat dengar pendapat pada hari Senin kemarin yang dipimpin langsung oleh jajaran Wakil Ketua DPR Kota Sumbulu Salam Mukmin dan Rasumen Pohan. Ketegangan bermula saat pemerintah desa melayangkan surat teguran resmi kepada pengusaha peternakan tersebut setelah menerima gelombang protes dari masyarakat. Dalam surat tersebut, pemerintah desa mendesak agar aktivitas pengisian kandang dihentikan sementara. Langkah kepala desa tersebut didasari oleh sikap tidak kooperatif dari pemilik usaha yang tidak pernah melaporkan keberadaan investasinya kepada struktur pemerintah desa.
2: Syarat surat kepemilikan tanah, surat rekomendasi dari kepala desa, dan surat rekomendasi dari camat, surat rekomendasi dari dinas peternakan, lingkungan hidup, dokumen SPPL, dan surat rekomendasi lingkungan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Sumbulu Salam. 3. Pada awal tahun 2000.
3: Mohon izin, Pak. Ya. Semangat oleh sini nanti menghabiskan energi. Nggak tahu nanti ada masa sudah datang di mana pimpinan yang harus yang saya tangkap ini ya. Yang pertama yang saya tangkap ini adalah kandang yang berada di Sikalondang tidak sesuai di permintaan. Dan tadi kalau masalah 500 meter. Di dalam dokumen
4: itu
3: secara aturan ya. Tapi di dalam berita acara yang disurvei oleh orang pihak dinas ini tertera di 280 meter.
1: Selain itu, pihak pengusaha juga dinilai mengingkari kesepakatan mengenai kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Julpan juga menyebutkan bahwa pihak pengusaha juga tidak memberikan klarifikasi resmi ataupun menunjukkan dokumen yang diminta. Namun pemilik usaha tersebut memilih jalur hukum dengan melaporkan kepala desa ke kantor polisi. Tindakan sepihak itu memicu kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat yang menilai langkah pengusaha tersebut tidak berdasar. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi aparatur desa, DPRK Kota Sumbulu Salam mendesak instansi terkait untuk segera menyelesaikan sengketa itu secara objektif. Di samping itu, Julpan juga berharap agar pihak DPRK Sumbulu Salam segera menyelesaikan persoalan kandang ayam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati. Warga tuntut transparansi data dan realisasi JADUP tahap 2. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Singkil Senin 8 Juni 2026 kemarin. Aksi tersebut didominasi diikuti warga dari Kecamatan Singkil Utara, Kota Baharu, dan Kecamatan Singkil Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu. Ketua gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka sekaligus sebagai koordinator aksi Rasuluddin Malau mengatakan kedatangan dirinya bersama ribuan warga lain tersebut ingin mempertanyakan langsung kepada pemerintah daerah tentang kepastian data dan jadwal penyaluran jatah hidup JADUP tahap 2 bagi korban terdampak banjir.
6: Tidak menaikkan surat yang sudah kita berikan, maka batas waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk aksi ini tetap kita bertahan sampai jam 18. Kalaulah hari ini juga beliau selaku bupati tidak mengindahkan atau tidak menaikkan surat yang kita berikan, maka besok kita lagi akan kemari. Selanjutnya, besok. Seperti itu.
7: Mungkin secara gambaran umum, Bang, apa yang menunjukkan kita, Bang? Secara gambaran umumnya.
6: Secara gambaran umum, kepastian data tersebut, penyaluran terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, berapa hari setelah dikirimnya data itu. Karena beliau sudah menyampaikan tadi bahwa data itu sudah valid, sudah beliau teken, dan sudah beliau ajukan ke pusat, ke Menteri Sosial. Sekarang yang diminta oleh masyarakat itu batas waktunya 30 hari kah, 60 hari kah, 90 hari paling lama. Itu yang kami inginkan diteken oleh Bapak Bupati.
5: Kemudian tegas Rasuludin, jika hasil dari tuntutan mereka tidak mendapatkan solusi dari pemerintah, ia menegaskan warga yang tergabung dalam unjuk rasa ini siap kembali menggelar unjuk rasa berikutnya, sebab menurut mereka seluruh warga yang terdampak banjir tersebut berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan jadup dari pemerintah. Di tempat yang sama sebelumnya, salah seorang koordinator lain, Buyung Sanang, menyampaikan beberapa poin tuntutan dan pertanyaan mereka kepada pemerintah daerah, sehingga masyarakat ini harus turun ke jalan dan ke kantor bupati. Antara lain, warga ingin mengetahui progres tahapan penanganan terhadap korban terdampak banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir November 2025 lalu, terutama soal data transparansi pengusulan calon penerima bantuan jatah hidup atau jadup yang disampaikan Pemkab Aceh Singkil kepada pemerintah pusat. Kemudian, Buyung Sanang juga menambahkan melalui aksi tersebut, masyarakat juga meminta agar pemerintah kabupaten setempat melalui dinas terkait dapat menyampaikan data-data usulan calon penerima bantuan sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga realisasi bantuan kedepannya lebih tepat sasaran. Serta Buyung Sanang mendesak pemerintah harus mampu memastikan seluruh data warga terdampak banjir terakomodir dan dapat diusulkan menjadi calon penerima manfaat bantuan, baik untuk bantuan stimulan jatah hidup atau jadup maupun bantuan rehab rumah.
4: 3. Menetapkan penerima bantuan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan yang dijelaskan sumber dan keakuratannya diragukan. 4. Menyalurkan bantuan secara adil, merata dan tepat sasaran tanpa tebang pilih. 5. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketidakakuratan data penerima bantuan sesuai kondisi sebenarnya.
5: Hasil amatan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk mempertanyakan kondisi dan progres penanganan bagi warga terdampak banjir di Aceh Singkil berjalan lancar, yang dikawal ketat dari pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP. Serta aksi yang digelar sejak pagi itu berakhir hingga sore dan membuahkan hasil yang memuaskan yang diharapkan para warga setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama Lintas 17 ya bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, kita kembali ke siaran lokal di RRI Takengon pendengar ya. Dan pendengar, saat ini kita berada di Harmoni Takengon. Sore ini Harmoni Senja di RRI akan kami hadirkan lagu-lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda.
1: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Ya baik pendengar, berakhirnya lagu ini nanti maka akan berakhir pula kebersamaan kita di sore hari ini pendengar ya, dan akan dilanjutkan dengan rekan selfie. Pendengar, saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026 masih marak beredar di media sosial. Info hoax ini kerap menyertakan link atau tautan yang bila diklik akan mengarah halaman situs berisi permintaan data pribadi. Badan kepada Kepegawaian Nasional atau BKN pendengar meminta masyarakat lebih waspada terhadap beredarnya informasi palsu terkait pembukaan seleksi CPNS tahun 2026 yang tersebar di berbagai platform digital. BKN menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Berikut jumlah hoax seputar pendaftaran CPNS 2026 yang beredar di media sosial. Yang pertama, tidak benar link pendaftaran CPNS tahun 2026. Kedua, tidak benar ini link pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi untuk lulusan SMA sampai S3. Ketiga, tidak benar ini link pendaftaran lowongan kerja CPNS untuk 8 instansi. Nah, pendengar, itu dia tiga deretan hoax pendaftaran CPNS tahun 2026 marak beredar di media sosial. Dan lagi-lagi kami mengimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan Cek Fakta setiap harinya hadir pada pukul 9, pukul 12, dan juga pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Takengon. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore menjelang malam sahabat Pro 1 RRI dimanapun berada. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan menyenangkan. Terima kasih telah setia bersama kami yang akan menemani waktu istirahat Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan hiburan pilihan hingga tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Selvi edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Dan sore hari ini akan Selvi temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayusur ini Harmoni Senja di RRI, dan akan hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan dari Dataran Tinggi Tanoh Gayo menemani sore hari para pendengar. Tetap bersama kami lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

93 MHz pendengar selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu Sore ini Harmoni Senja di RRI. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan pembelajaran di tenda darurat segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat dan percepatan relokasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga dengan jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, Pemkab Aceh Tengah mengajukan 5 usulan prioritas terkait relokasi dan rehabilitasi sekolah yang terdampak bencana. Disampaikan sebanyak 17 sekolah berada di zona merah dan harus direlokasi, terdiri atas 5 TK, 10 SD, dan 2 SMP. Selain itu, 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi meliputi 27 TK, 174 SD, dan 37 SMP. Bupati Haili menegaskan sejumlah sekolah masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di tenda, termasuk di Kecamatan Linge. Relokasi sekolah juga harus segera dilakukan demi keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Ditambahkan, pemerintah daerah terus mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Proposal relokasi dan pembangunan sekolah yang diajukan telah mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, memastikan akan terus mendukung pemulihan sektor pendidikan di Aceh Tengah. Ia menegaskan, fase belajar di tenda harus segera berakhir. Hingga saat ini telah dibangun 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak bencana. Kemendikbudristek juga terus mengirimkan tim pendamping guna mempercepat penanganan sekolah yang mengalami kerusakan paling parah. Dengan dukungan pemerintah pusat dan kesiapan lahan dari pemerintah daerah, seluruh siswa diharapkan segera menikmati proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan terbebas dari keterbatasan fasilitas darurat. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrnrri.co.id.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

91 RRT Kengon, saatnya selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga kita nantikan waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takanan sekitarnya pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRT Kengon, kan informasi dan inspirasi.

أمرا. وقال الآخر إني أراني

إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه

0: And
1: ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Pendengar, sesaat lagi masih kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisino menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
9: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI. luar biasa.
15: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing, guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
15: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
19: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
18: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
20: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Dikutipkan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikagam, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
20: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Dimana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar hubungan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Begot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Rido yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang Jeff Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026. Untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Nyerabuli, Tiloli, Pratik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Selasa 9 Juni 2026. Nah, pendengar, akan kami temani rondengar Anda untuk rangkaian program Mimbar Agama pada 9 Juni 2026, pendengar. Dan tema kita malam hari ini yaitu menjadi generasi Quran, membumikan Al-Quran dalam kehidupan. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kali informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, mimbar agama kali ini adalah menjadi generasi Qur'ani, membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan. Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Ia bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami, diamalkan, dan dijadikan cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Menjadi generasi Qur'ani berarti menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk hidup. Tanpa menjadikannya pedoman, manusia akan mudah tersesat dalam urusan dunia. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa generasi Qur'ani adalah generasi yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik dengan mempelajarinya maupun menyebarkan ilmunya. Menjadi generasi Qur'ani dapat diwujudkan dengan beberapa langkah, yaitu membaca Al-Qur'an secara rutin, menjadikannya sebagai bacaan harian, menghafal ayat-ayat pilihan agar selalu terbatri di dalam hati, memahami makna dan tafsirnya sehingga tidak hanya membaca tanpa mengerti, dan mengamalkan ajarannya dalam ibadah, muamalah, dan akhlak sehari-hari, serta menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi dalam menghadapi masalah hidup. Pendengar yang dirahmati Allah, generasi Qur'ani adalah generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan beriman kuat. Mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya yang membimbing langkah sehingga hidup penuh keberkahan dan jauh dari kesesatan. Dengar yang budiman, mari sama-sama kita berusaha menjadi generasi yang Qur'ani dengan membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi umat yang kuat, berakhlak mulia, dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an sehingga hidup penuh cahaya dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon lewat 38 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar akan selalu temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi malam hari ini, sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 19, maksud kami pada pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, langsung dari Masjid Agung Rohmah Takengon. Dan hari di ruang dengar Anda lagu-lagu religi di malam hari ini, tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Nisa untuk wilayah Takengon sekitarnya. Dan pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Nah pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk kita ikuti dan kita saksikan pertandingan Timnas Indonesia PS Timnas Mozambik yang disiarkan langsung melalui Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan kami ucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi. Dan selamat mengikuti.
1: Zones olah tak berujung. Tak heran pantai ini jadi primadona wisata KI dan sering disebut sebagai salah satu pantai terindah.
2: Fasilitas yang disiapkan sendiri di setiap penginapan itu apa-apa saja, sehingga memang bisa memberikan kemudahan bagi para wisatawan seperti itu saat berkunjung ke Pasir Panjang.
3: Ya, fasilitas kami juga menyediakan antar jemput kalau tamu yang mau nginap di sini. Kami menyediakan fasilitas antar jemput dengan mobil. Terus fasilitas dari semua kamar itu ada AC, air panas mandi, water heater, sama apa namanya, sudah masuk ada wifi juga untuk tamu yang, karena rata-rata bahwa tamu yang mereka datang ke sini mereka harus ada internet, mereka mau komunikasi. Dan memang tamu-tamu, kebanyakan tamu yang datang ke sini itu tamu mancanegara dari luar negeri, orang asing.
2: Kalau untuk kuliner sendiri, kuliner yang diunggulkan di sini yang menjadi primadona lah untuk para pengunjung, kira-kira apa?
3: Untuk kuliner di sini, untuk makanan ringan kayak snack begitu, biasa disediakan ada pisang enbal. Pisang enbal itu, bahwa enbal adalah makanan khas orang Maluku, orang Kei khususnya. Dan kemarin Pak Sandiaga Uno, Bapak Menteri Pariwisata, dia datang ke sini dan dia bilang, kata pisang apa, bukan pisang embal tapi namanya pisang sianida, karena embal itu dia apa namanya ada mengandung racun sianida, tapi sudah diolah, diproses, jadi akhirnya bisa dikonsumsi aman gitu.
2: Ada perhatian tidak dari pemerintah daerah? Ini kan artinya pelaku usaha ini kan butuh juga perhatian dari pemerintah daerah. Sejauh ini yang dilihat bagaimana?
3: Kalau dari saya sendiri, selama ini dari pihak pemerintah belum terlalu campur tangan, mungkin membantu dalam hal-hal. Kita selama ini cuma usaha sendiri, ya kita usaha dan puji Tuhan ya kita bisa buat sedikit-sedikit. Dan memang rata-rata di sini karena memang kita apa istilahnya cuma usaha sendiri dan apa cuma beberapa satu penginapan kayak Yohana cuma 4-5 kamar, yang lain-lain juga rata-rata di sini gitu ada.
2: Pesona apa yang dijanjikan untuk masyarakat berkunjung ke sini dengan kondisi yang ada di sini, selain pasirnya halus, ada apa juga yang memang secara alami sudah ada di sini?
3: Tamu yang datang di sini pertama di Ngurbulat khususnya, karena memang pasir di sini sudah terkenal pasir halus terdunia. Dan selain datang di sini, tamu biasanya kita di sini juga mempunyai
4: Rizky Ridho, langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio, masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmilson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali. Oh, berbahaya. Bola mundur, bola mundur.
5: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
4: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
5: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
4: Ya, enggak digue-guekan ya.
5: Dilulukan aja. Ada ole.
4: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole penyemangatkan penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Karminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
6: Gol for Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 kasih.
5: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya ukuran antara Mangun ada Marcelino Zela, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun, ada Kevin di tengah, kembali lagi ke Verdong, lagi lagi ke tangga, pas ke tangan, pas ke tangan, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Mengambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berikan sudut.
4: Ah, pelanggaran sepertinya.
5: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari gol itu. Pamungkas mencoba berkejar di flank. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagaimana Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru melakukan dua pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
5: Ya,
4: namun
5: betul.
4: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju. Sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Vardong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik. Namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
5: Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo Lopez. lagi dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
4: Oleh
5: Romeni, yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
4: Kaki kirinya sepertinya itu, Indra, mengalami masalah dia.
5: Ya.
4: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
5: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mau coba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
4: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Nah, masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh pemain Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik, kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni, yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
5: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Calminio. Hampir saja.
4: Banyak sekali blunder ya.
5: Iya.
4: Meskipun bola memang blunder sih.
5: Iya.
4: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
5: Ya, mata kakinya ketutup itu.
4: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan. Kayak
5: nyeplos tadi.
4: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
5: Iya nih Kak. Bercanda mulu kiper itu.
4: Main bola apalagi canda dia.
5: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, berpunggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pell. Sebuah tenaga lagi, tetap gol. Dapat lagi, dipatahkan lagi. Bagaimana orang Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
4: Kevin Dix ya,
5: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2. Dia berbahaya saudara-saudara, tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni juga di sana, melebar lagi ya. Bagaimana Rizky Ridho yang juga maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Acidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas, Doni Tri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas, masih Doni Tri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya. Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
4: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
5: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
4: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Dario Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik. Kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson. Berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung 10.
7: Ya nampaknya itu Orat Mangun.
4: Oh Orat Mangun ya. Oh orang lihat saya.
7: Orang mudeng.
4: Orang mudeng.
7: Orang mudeng ya.
4: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
7: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun. Di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia. Sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai. Ke tengah dia bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodokan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan lagi bola ke depan. Di sana Bogdan ditembangkan. Gol di sana Bogdan. Bola ke
8: depan. Mencoba dilepaskan Doni Tripamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
4: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
7: Iya,
4: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
7: Betul
4: ya. Harusnya ke stadion mereka bukan keteteran ya kan?
7: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada main Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba putar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang, Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami, offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana dari Rio Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Chongai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
9: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya Ivar Jenner.
7: Paul kirimkan bola ke depan, mencari Calvin Verdong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, sundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelupesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Vandenberg dan juga Kevin Dix. Namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni mengotor bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Vandenberg. Calvin Vandenberg sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix. Jadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elvan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner kembali kepada Joy. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia. Mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Terlepas. Bagaimana menolak? Datang lagi Beto. Masih Kevin Beto menguasai bola. Kembali lagi mundur ke belakang. Ada Barcelona Pirinda. Mencari tengah. Ada Lato Orat Mangun. Lato Orat Mangun menguasai bola. Datang. Sayang sekali. Dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik. Mencoba menggiring, cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13, nampaknya teman-teman Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Vandenberg di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, memberikan lagi pada Vandenberg mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi, Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
10: Mencoba mengulur waktu ya.
7: Iya,
10: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang melambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola, dia sudah patahkan dari pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
11: Tambahan waktu 2 menit.
10: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Ed Milson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Genito. Melebar kali ini. Ada Ed Milson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Doni Tri. Melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Ed Milson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali.
4: Bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Romeni. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka apalagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Mauro Zizka gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Berikutnya,
1: gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mosambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Ya, Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih, Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja,
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma kemarin itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi. Wih.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, jadi nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi? Gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja
0: gitu aja. Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin tapi sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores.

0: Pak Putra.
1: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
1: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia, karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Ya.
1: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
1: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Baik.
1: Oke, selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
2: Saya lewat radio.
0: Iya.
2: RRI Pro 3.
0: Iya.
2: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Iya.
2: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
2: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
2: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
2: Karena ini selalu banyak peluang di depan di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah, mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
2: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Maksudnya
2: berapapun nggak apa-apa.
0: Saya
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang.
0: Mudah-mudahan
2: jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Iya.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Iya.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin selamat matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali
0: ya.
2: Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluman dilanjut ya, kita
0: ya.
2: Lihat sama-sama
0: ya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa
3: dari,
0: ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta untuk pertandingan Timnas Indonesia PS Timnas Mozambik. Dan pendengar, saya berlanjutkan ruang dengar Anda dengan program-program lainnya hingga nanti tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Baga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Sampai kali lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Satreskrim Polres Bener Meriah berhasil mengungkapkan kasus dugaan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wuhipesa. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi setelah menerima laporan dari pihak korban. Kasus tersebut bermula pada 27 Maret 2026 ketika pelapor J, 45 tahun, warga Kampung Wonosobo menyewakan 5 unit sepeda motor kepada terduga pelaku untuk jangka waktu 1 bulan. Setelah berakhir, masa sewa kendaraan kembali diperpanjang selama 1 bulan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan berakhir, kelima unit sepeda motor tak kunjung dikembalikan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Pro 1 RRT Kingon. Saatnya Selvi temani dengar Anda untuk program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda untuk 1 jam ke depan hingga tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama Selvi untuk malam hari ini, Selvi tunggu kebersamaannya di 0821-6585-476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272.
1: Bukan sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi, menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Dengan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh. Bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Wah, panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir David, kata. Hampir Davide Edmundo ya?
0: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
1: Iya, Alcides. Kayak Jepang ya?
0: Betul. Serangan balik untuk Yosef Sedara. Bagaimana Mas Celi Doperinda? Satu sebelah kiri. Ada Lago Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Angbeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
1: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
1: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya,
1: ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
1: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya. Nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
1: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
1: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 18.
0: Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia berhasil menangkap Johan. Pemain sudah setelah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabalkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
1: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin pass. Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
1: habis ngitung ya?
0: 7 iya, cm tadi ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali pemain Mozambik. Ya, Edmilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini. Nathan Chaon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
0: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
1: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. main nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio coba untuk melakukan tendangan langsung namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz, kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
3: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
4: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
3: mulut gawang dari Mozambik
4: berjumlah 29.889 penonton.
3: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan ke kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Ryan Hanan juga berada di sana, coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy, masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. mencoba mencari celah lagi. Rayhan Hanan mundur ke belakang. Main Indonesia Joyful Pesi. Indonesia Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nato Johan, lepas ke hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Lomeni, ini sama dia kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Lomeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung mencoba disuruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Nah, Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
2: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
3: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
0: Hati-hati kepleset.
3: Nah, Amede Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot pada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh tadi sampai kotak-atik di tackle di kakinya sampai memegang lututnya Ole Romeni.
0: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini, ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada
1: pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan tangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangakambala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel. Kali ini menguasai bola main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik nih mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit.

0: Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Chuaon ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong. Ke kanan dia, Verdong kembali. Bermain alat tiki-taka ini sepertinya oleh Dan Verdong ya. Memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: oleh sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
1: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorenzo Nathan Chuaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Chuaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Dibiarkan tadi oleh Nathan Chuaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chuaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan yang kaki kiri. Apa di tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Orakmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratnat Orakmangun mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratnat Orakmangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali di sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong sodorkan ke depan, ada oleh Romeni mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orakmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi, ada Ratnar Orakmangun. Bagaimana Ratnar Orakmangun berikan

0: lagi pada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti ke tangan dia, berbahaya, kabur bola. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Calvin Perdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Perdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11, Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9, Beckham Putra Nugraha.
1: Yeah.
0: Tanpa David akan
1: naif dong.
0: Iya,
1: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratna Orangmangun. Di menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Kaminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan lebih panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian, Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah berakhir pertandingan di malam hari ini. Pendengar, secara langsung pertandingan Piala Dunia, maksud kami Piala Dunia Timnas Indonesia PS Timnas Mozambik Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, saatnya selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Maju Acu Batak dengan tema nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Dan juga akan hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu Batak hingga pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Ngomongin pesta bola dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, pesta bola dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulunya kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu dan tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Pesta Bola Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

93 MHz pendengar Salpitomani, ruang dengar Anda untuk program Majua-Jua Batak di malam hari ini pendengar, dengan tema yang sangat menarik dan kaya akan nilai budaya, yaitu nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Nah pendengar Pro 1 RRI Takengon, setelah beberapa lagu ya sudah Selfie hantarkan untuk kebersamaan kita di malam hari ini, ketika mendengar kata Batak, apa yang terlintas di benak para pendengar? Mungkin suara gondang yang khas, tarian tortor yang penuh makna, atau sistem marga yang menjadi identitas kuat masyarakat Batak. Budaya Batak bukan sekedar warisan leluhur, melainkan sebuah sistem kehidupan yang menyatukan musik, adat istiadat, dan hubungan kekerabatan dalam satu kesatuan yang harmonis. Selama satu jam ke depan, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana musik tradisional Batak menjadi bagian penting dalam setiap upacara adat, dan bagaimana sistem kekerabatan menjadi fondasi kehidupan masyarakat Batak hingga saat ini. Dan pendengar, Mengenal suku Batak dan kekayaan budayanya. Suku Batak merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Masyarakat Batak terdiri atas beberapa subetnis, antaranya Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Pakpak, dan Batak Angkola. Nah, masing-masing memiliki bahasa, adat, dan kesenian yang khas, namun tetap memiliki akar budaya yang sama. Yang menarik, budaya Batak sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan penghormatan kepada leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh sistem marga yang diwariskan secara turun-temurun. Marga menjadi identitas penting yang menunjukkan asal-usul seseorang. Karena itu, masyarakat Batak selalu memperkenalkan diri dengan menyebutkan marganya. Bagi mereka, marga bukan hanya nama keluarga, tetapi juga simbol persaudaraan yang menghubungkan satu individu dengan komunitas yang lebih luas. Nah, pendengar masih selalu ditemani ruang dengar Anda, dan masih akan kita bahas tentang nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Tapi sebelum itu, saya akan hantarkan beberapa lagu di malam hari ini untuk menghadirkan ya, atau menghibur para pendengar untuk program Majua-Jua. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

pendengar Pro 1 RRI Takengon, masih saya temani ruang dengar Anda untuk program musik tradisional dan budaya Majua-Jua dengan tema nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Nah, pendengar, setelah tadi kita mengenal suku Batak dan kekayaan budaya, saatnya kita mengenal musik tradisional Batak, suara yang menyatukan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, musik tradisional Batak memiliki posisi yang sangat istimewa. Hampir setiap kegiatan adat selalu diiringi musik tradisional. Salah satu alat musik yang paling terkenal adalah gondang sabangunan. Gondang terdiri dari beberapa instrumen seperti taganing, gordang, ogung atau gong, saruni, dan hesik. Nah, bunyi yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi budaya. Dalam kepercayaan masyarakat Batak dahulu, musik gondang bahkan dianggap sebagai media penghubung antara manusia dengan leluhur. Setiap irama memiliki makna tersendiri. Ada gondang untuk pesta pernikahan, penyambutan tamu, hingga upacara adat lainnya. Karena itu, seorang pemain gondang tidak hanya dituntut memiliki kemampuan musikal, tetapi juga memahami adat dan filosofi budaya Batak. Pendengar, selain musik, budaya Batak juga dikenal dengan tarian tradisional yang disebut tortor. Tortor bukan sekedar tarian hiburan. Setiap gerakan memiliki simbol penghormatan doa dan ungkapan rasa syukur. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara pernikahan, syukuran, penyambutan tamu, dan upacara adat. Saat tortor berlangsung, iringan gondang menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Menariknya, tortor tidak menonjolkan gerakan yang rumit. Justru kesederhanaan gerakannya mengandung pesan mendalam tentang kebersamaan dan penghormatan. Masih selalu ditemani ruang dengar Anda mendengar untuk program Majua-Jua Batak dengan tema nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Dan akan Selvi hadirkan beberapa lagu untuk menghibur para pendengar di malam hari ini. Selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Mendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Masih di 93 Megas pendengar dan masih dalam rangkaian program Majua Batak dengan tema nada, adat, dan kekerabatan dalam budaya Batak. Nah, pendengar, saatnya kita mengenal tentang Dalihan No Tolu, filosofi kekerabatan Batak. Nah, jika berbicara tentang budaya Batak, kita tidak bisa melepaskan diri dari konsep yang disebut Dalihan No Tolu. Dalihan No Tolu berarti tungku berkaki tiga. Filosofi ini menjadi dasar hubungan sosial masyarakat Batak. Tiga unsur utama dalam Dalihan No Tolu adalah hula-hula atau keluarga pihak istri yang harus dihormati. Kedua, dongan tubuh, saudara samarga yang harus dijaga persatuannya. Dan yang ketiga, boru, pihak penerima perempuan yang harus disayangi dan dibimbing. Melalui sistem ini, masyarakat Batak diajarkan untuk saling menghormati dan menjaga keseimbangan hubungan sosial. Nilai-nilai tersebut masih bertahan hingga saat ini meskipun masyarakat telah memasuki era modern. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan budaya global, pelestarian budaya tradisional menjadi tantangan tersendiri. Namun saat ini banyak generasi muda Batak yang akan mempromosikan budaya melalui media sosial, kanal YouTube, festival budaya, pertunjukan seni, dan komunitas budaya. Nah, lagu-lagu Batak kini banyak diaransemen secara modern tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ini membuktikan bahwa budaya dapat berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Sebagai bangsa Indonesia yang kaya budaya, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan tersebut. Karena budaya yang terawat akan menjadi identitas yang membanggakan di mata dunia. Nah, pendengar, dari budaya Batak kita belajar bahwa musik bukan hanya bunyi, adat bukan sekedar aturan, dan kekerabatan bukan hanya hubungan darah. Ketiganya menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan sejarah, keluarga, dan nilai-nilai kehidupan. Di tengah dunia yang semakin modern, semangat gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan menjaga hubungan kekeluargaan adalah nilai yang tetap relevan hingga kapanpun. Masih sampai temani ruang dengar Anda hingga tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Majua Jua Batak, Nada, Adat, dan Kekerabatan dalam Budaya Batak.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pendengar Pro 1 RR Takengon, tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya Selfie temani ruang dengar Anda dengan program Didong Gayo di malam hari ini hingga mengantarkan kita menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RR Takengon karena informasi dan inspirasi, dan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

Hasta luego.

출발합니다. 아시아 끝으로는 심하이 구바하스

e ela tem cozinha. Seu papa, seu pupu, anacu. Ah!

Oh.

아만다 꿀 타네.

Pura beriman.

Memang sudah tua.

Walaupun ku aku jago sendiri, masih setia di kampung.

malam pulang tidak ada.

Mùa đông mùa thì tao ăn mang cô cao.

Tahun 70

Kalau kau alamun Tuhan yang tahu, maulah kamu dulu dikuburkan. Buat kajak kedua badan menang, mandele kone heran.

Karena aspirasi terus dihabisnya masa

Sağ olun. Sağ olun.

udah kakek-kakek cerita asmara. Betul.

Biarki yang surang sari penting putih rong kapaja. Biar cacak ning sopaning mulai gigit berkekata. Kau rumahku ger sebanding sana hati kami berangkat singa. Iko

Iwan Arena. Arab sawah kasih jebul, turah taruko aku kakanda.

Uruk marah kami salah arah, WP mewah kami pekaya. Hasil kaset kami berolah, kolari murukah iu mepaya. Iwan kaset amanjun pelulu, oya senario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedul, ceh arul gulu pekak geruporang. Arita iko bersoni, ko emosi ko romora. Ulu warang berangi, hobi-hobi geli jemah. Kimpuding tenaruh asli, kami bersudi tenaruh dikerah. Puding liawan iko lungi, di bebiri campur poa. Ini arita pejuang sejati, tak mungkin kami

Kayuwahmu beri jengka ko alamat malepana Boten ngetua enti orang ingkara Delinga alamat ko wali penasa. Mata dia

Iperintua kolaku ke kanan, iperintuda emelansia. Jemani terkau menemak awan buya berkul jenaka. Ku peringat ko awan biya, enti ku minyak imekan korara. Keiterangun ko ngetenang meragere ulang ko kutoa. Amin.

Ku ibu-ibu jarang hobi, awan-awan ngehi hancur mina. Iko ke katamu sampe ku ibu-ibu kin istri diri kau bersetia. Numa ingusun arita asali, ini mana kami cukup dewasa. Asal mokot kami turun mani, bidang gelumi kurai tengahan. Awan biang penirun kasih germi, surat poligami gerudeke nanan pertama.

문화사이라는 곳? 네? 오늘 회원 놀기. 근데 뭐 아완. 아완. 역동폭기가. Kalau kau rindu berjumpa, berjarak sisu-sisu, berkenalan denganku, sorry dengan awan. Maya, Maya. Pergi dong lagu lucu, lepas suara merdu, ibu-ibu gembira. Aman jual sungguh lugu, dalam pipi gambarku, hiburan kita. Cemburu dia awan. Lone look at my eye, that too. Awan. Ini ulah air di merah kita, ya ku. Badan kamu kok gak oha. Kaya lagi di mundro, kaya pasang minyak, oh selende honda. Nanti satu ke Dapo, kampung asai ke Ruko, mabuk ke anak darah. Menko malu tak bisa, pegah apa meloyok, anak durhaka. Kengon ceh satu, ngengamuk. Male muli kok si tidur bayang. Rumah mandul merupok, ati wimeh puremok, dendam lama. Menehiku. Lagu cek satu mabuk obok, lagu itik pun rodok, merah hibar rok wan payah. Kayamu lagu ahok, idemmu tepok-tepok, lagu bojong wan selah. Kacai diri weh, gerekon mah ini. Weh tak kongkon ni, ora gelem. Tak delok cangkem, wis ora. Matae merem-merem, koyok ike ibasem, ucok babang.
Koyo iko yo pandem jeneng iki idam tungkep oleh imantra. Panganani apem rupanani idem koyo ulah. Maaf.

0: Awan. Iwan kok.
1: Satu lagi ya.
0: Awan hilang. Kita bingung.
1: Satu lagi ya.
0: Asalika.

Anghe muringo asumana jempong awan heran aku pun bingung jendingmu putar.

Iwan Cerro tayo, Cerro di Kabat Kwan. Agdang Cakarok tayo.

waktu

sama Arita, awas jangan kita dibakar ruang aku bernau cari pas.

Sudah bau tanah ngaku Amita macet. Tak sadarkah awan, awan mirip jelangku. Awan heran, aku pun bingung. Tendang. Makin tampan kakek karena pakai rompi. Patut nale bunuh diri anak ayahku. Memang bang.

Ragoya unggul. Doa ku manis iawan iya Bali. Cep-cep pelangi merah putri duyung.

0: 好啊。
1: 阿妈的生意大火了多久破了？苏达生意拉的破了，我摸着乌骨黑洞，可你阿妈的力气。

사실 정말 알아보려한 번거 마리 시몬 거 아리다 흐리동

Lari, lari ame bus buka. Pencet HP mati di Japan.

cinta kedih kene mone cinta karet atan eban awan awan paling macet cinta dompet mata tuh.

어제는 비가 많이 늦고 만다. 어제 밤이

lari dalam hidup ini. Hari kemarin, kita tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin lewat dan beristirahat dengan tenang. Lepaskan saja. Hari esok, hingga mentari esok hari terbit, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kita tak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba. Toh belum tentu esok hari kita merengkuhnya. Biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini, untuk melakukan hal terbaik. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini. Hari ini yang abadi. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada kita. Cintailah seseorang sepenuh hati hari ini, karena mungkin besok cerita sudah berganti. Ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri kita sendiri. Jadi, jangan biarkan masa lalu mengekangmu atau masa depan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Selfie berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ya pendengar, kita akan memasuki waktu sholat subuh dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan kumandang azan subuh.

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.

أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: Ya pendengar, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Faman awfa istawfa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan diri.

0: Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh.
1: Subhanallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang kami hormati dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Zulkifli Budi. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي به نستعين وبه نستغفر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبيا ولا رسولا بعده رضيت بالله ربا wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar setia Radio Republik Indonesia, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah, meluruskan niat kita sembari beribadah dan beriktikaf serta menyelami lautan ilmu melalui tausiah-tausiah subuh yang secara silih berganti disampaikan oleh Tengku Guru kita. Salawat dan salam kita berdoa semoga senantiasa Allah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah atsar dari sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darami. Atsar ini berjudul atau bercerita tentang dahsyatnya efek membaca Al-Quran terhadap rumah, atau kita balik, efek dahsyat membaca Al-Quran terhadap rumah. Jemaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat kita pungkiri bahwa kitab suci Al-Quran adalah bagian daripada salah satu rukun keimanan seorang mukmin. Maka mampu membacanya, mampu mengamalkannya, dan mampu memahaminya menjadi sebuah tuntutan dan keharusan bagi setiap mukmin yang mukallaf. Maka pada kesempatan hari ini, untuk mendatangkan motivasi dan dorongan dari dalam agar setiap mukmin mau membaca, gemar memahami, serta gemar mengamalkan dalam kehidupan, semoga atsar yang kita sampaikan ini dapat menambah khazanah tersebut. Ada beberapa dampak atau efek daripada membaca Al-Quran yang terdapat di rumah-rumah kita. Apabila Al-Quran itu kita baca di rumah-rumah kita, yang mungkin sebahagian kita beranggapan urusan membaca Al-Quran adalah urusan para qori, urusan para penuntut ilmu agama, adalah perkara yang menjadi kewajiban ahli ilmi saja. Ternyata Al-Quran juga mendatangkan efek yang konkret terhadap rumah, yang di mana di rumah itu dibacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, atsar ini disampaikan oleh Abu Hurairah, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yaqulu innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa nahzuruhu al malaikatu wa nahjuruhu asyayatinu wa yakthuru khairuhu ay yaqra'a fihi al Qur'an. Ini efek dahsyat membaca Al-Qur'an di rumah jamaah. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya
dan rumah akan dihadiri oleh para malaikat, dan rumah akan dijauhi oleh syaitan-syaitan. Wa yakthuru khairuhu, dan akan banyak kebaikan-kebaikan muncul di rumah tersebut. Ayyakra'aha fihi al-Qur'an, apabila di rumah tersebut dibacakan Al-Qur'an. Dari asar ini, jamaah subuh yang dirahmati Allah, ada empat dahsyatnya efek membaca Al-Qur'an di dalam rumah kita. Yang pertama, kata Abu Hurairah, la yattasi'a ala ahlihi, rumah itu kalau sering dibacakan Quran, terus menerus Al-Quran dibacakan di dalam rumah itu, ayat tasi'a, rumah itu terasa lapang, luas. Maka sebahagian kita lihat secara bangunan, secara kasat mata, rumah saudara-saudara kita sebahagian lebar, luas, mewah. Namun penghuni di dalamnya merasakan kesempitan, bahkan mencari kelapangan, mencari keluasan hidup di luar. Padahal melalui membaca Al-Quran di rumah, rumah itu akan terasa luas, nyaman. Yang pertama, efek yang dahsyat dari membaca Al-Quran di rumah. Cuman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita terbalik. Al-Quran sebahagian kita bukan untuk dibaca, hanya dipajang saja tulisannya, dituliskan di selembar kertas, dijadikan azimat, dijadikan mantra-mantra. Padahal lewat asar ini disampaikan, Al-Quran akan mendatangkan keluasan di dalam sebuah tempat tinggal apabila di rumah itu dibacakan. Yang kedua, kata Abu Hurairah, wahnadu wa tahdharuhul malaika, rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan dihadiri, didatangi oleh para malaikat pembawa rahmat. Maka uji cobalah, adakanlah percobaan di rumah-rumah kita. Rutinkanlah membaca Al-Quran, rasakan secara langsung. Dan kalau kita masih ragu-ragu, tanyakan kepada rakan sebet, orang-orang yang menjadikan bacaan Al-Quran di rumahnya sebuah kebiasaan. Bagaimana di rumah mereka itu, di rumah saudara-saudara yang suka membaca Al-Quran, malaikat rahmat itu memberikan rahmatnya kepada kita. Dan yang ketiga, kata Abu Hurairah radhiyallahu, wa nahjuruhu syayatin, syaitan-syaitan akan berlarian dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Syaitan-syaitan ketar-ketir dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Maka hitung-hitunglah jumlah keluarga kita. Berapa banyak di antara keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, kita para suami, membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Yang terakhir dalam asar ini, wa yakthuru khairuhu, rumah yang dibacakan Al-Quran akan banyak muncul kebaikan-kebaikan. Ini dengan isim nakirah, bentuk yang masih umum. Wa yakthuru khairuhu, banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Al-Quran dibacakan di rumah, anak mendatangkan kebaikan. Al-Quran dibacakan di rumah, istri mendatangkan kebaikan. Al-Quran dibacakan di rumah, suami mendatangkan kebaikan. Wa yakthuru khairuhu, banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kemudian asar ini dilanjutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi, nahjuruhul malaikah wa tahdhuruhu syayatin wa yaqillu khairuhu alla yaqra'a fihi al-Qur'an. Sebaliknya, kata Abu Hurairah, rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an terasa sempit.
Padahal bangunannya luas, tapi tak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sempit sekali, sempit pemikiran orang yang ada di dalamnya, kerdil pemikiran orang yang ada di dalamnya. Sedikit saja cekcok, ribut terus, sempit sekali. Watahjuzu watahjuruhu malaikah, malaikat-malaikat rahmat lari daripadanya, dari rumah tersebut yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, sehingga ketenangan rumah tangga kita tak dapat. Kebahagiaan, sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi salah satu tujuan pernikahan tak kita peroleh. Tujuan berumah tangga enggak kita dapat. Wa tahdhuruhu syayatin, setan-setan hadir ke rumah tersebut. Sehingga jangan heran kalau ada anggota rumah tangga kita kesetanan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka mengantisipasi gangguan-gangguan setan, kerasukan-kerasukan, apa sajalah namanya, bacakanlah Al-Quran di dalam rumah kita. Banyak sekali dalil-dalil, nas-nas yang memberikan keterangan betapa besarnya keutamaan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, wa yaqillu khairuhu, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, sedikit sekali kebaikan, sedikit sekali kebaikan, bahkan cenderung kalau tidak pernah dibacakan Al-Quran, sedikit persoalan menjadi besar, sedikit kesalahpahaman menjadi problema rumah tangga. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah asar dari seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pelajaran penting yang ingin kita ambil adalah ketika sudah menerima dan menyatakan bahwa keimanan terhadap Al-Quran adalah sesuatu yang harus diucapkan, diamalkan seorang mukmin, maka buktikanlah keimanan terhadap Al-Quran tersebut dengan menjadikan Al-Quran itu bacaan kesukaan. Jangan sampai lebih kita utamakan membaca tulisan-tulisan manusia daripada tulisan-tulisan Al-Quran dari Allah. Jangan merasa terharu ketika membaca surat demi surat yang dikarang oleh manusia, syair, puisi dan pantun sebagainya, dan tidak tertarik membaca surat-surat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hakikatnya itu mendatangkan kebahagiaan kepada kita, imma di dunia wala siyama di akhirat. Demikian kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhamata Kengon bersama Tengku, bersama Ustadz Zulkifli Budi yang telah menyampaikan ceramahnya dengan topik asar dari Abu Bakar, asar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dahsyatnya efek membaca Al-Quran terhadap rumah. Dan pendengar, semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Ya pendengar, saat lagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Warta Berita RRI Takengon.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Kami sampaikan sari berita pagi ini, Kemendikdasmen terus berupaya agar tidak ada lagi sekolah pada tenda darurat di

Aceh Tengah. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah terus berupaya mencegah kekerasan perempuan dan anak. Inilah berita selengkapnya bersama saya Nur Hayati.

0: Kemendikdasmen Republik Indonesia menargetkan tidak ada lagi kegiatan belajar di tenda dengan akan dilakukannya relokasi dan pembangunan ruang kelas darurat dalam pemulihan pendidikan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Harapan siswa di wilayah terdampak bencana untuk kembali belajar di ruang kelas yang layak akan segera terwujud. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia menargetkan pembelajaran di tenda segera dituntaskan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Bupati Aceh Tengah Haile Yoga dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan relokasi dan rehabilitasi pada sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Bupati Haile menyampaikan terdapat belasan sekolah yang berada di zona merah dan harus direlokasi, terdiri dari TK, SD maupun SMP. Sementara itu 238 sekolah lainnya membutuhkan rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana lalu.
2: Termasuk zona merah memang harus direlokasi dan itu sudah tepat. Nah ini sekolahnya harus direlokasi semua. Jadi ada beberapa titik, kalau TK ada 5, SD ada 10, SMP ada 2 Pak ya?
3: 2 Pak.
2: Memang untuk jumlah sekolah yang membutuhkan perhapan ini kalau TK mungkin sekitar 27 Pak. Kalau SD ada 174 dan kalau SMP ada 37. Jadi jumlahnya lebih kurang ada 238 yang memang harus direhab.
1: Ditambahkan Pemkab Aceh Tengah terus berupaya mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah pengganti dapat segera dilakukan. Menurutnya dukungan pemerintah pusat menjadi energi besar dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Aceh Tengah hingga seluruh persoalan pendidikan pasca bencana dapat ditangani.
4: Tenda harus selesai, tidak ada tenda lagi. Kita carikan tanah sebisa mungkin, tidak harus luas sekolah Pak. Yang penting ada ruang kelas, nanti kita bangun ruang kelas darurat. Yang 6 Pak, ini target tenda harus bersih.
1: Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menyelesaikan pembangunan 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak. Pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah untuk segera mendapatkan penanganan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Benar Meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
5: Pemerintah daerah Benar Meriah gelar pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak. Kepala Dinas DP3 AKB Benar Meriah Edi Jaswin menjelaskan, kegiatan itu bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan kekerasan, perdagangan orang, dan perlindungan anak, serta menjadi wadah untuk mengevaluasi tren kasus dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Bupati Benar Meriah melalui Asisten 1 Khairmansah menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 resmi berlangsung. Bupati Benar Meriah tekankan pentingnya data akurat untuk kebijakan pembangunan daerah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
6: Bupati Benar Meriah diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Benar Meriah Khairmansyah membuka sekaligus menutup pelatihan petugas sensus ekonomi serta pencanangan komitmen bersama sensus ekonomi 2026 di Hotel Grand Bayu Hill Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Kepala BPS Kabupaten Benar Meriah Raja Maulana menjelaskan, kegiatan pelatihan yang diselenggarakan BPS Benar Meriah berlangsung pada 6 sampai 12 Juni 2026 dan diikuti oleh 217 petugas dari 10 kecamatan di Kabupaten Benar Meriah. Dijelaskan, sensus ekonomi 2026 akan mendata berbagai aktivitas usaha non-pertanian di seluruh Indonesia, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan besar, guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya.
7: Belum turun ke lapangan. Nah ini memang SOP dari BPS untuk semua kegiatan survei dan sensus. Jadi kita mulai dari tahapan seleksi petugas, kemudian nanti ada pelatihan petugasnya. Petugas ini dilatih oleh instruktur daerah yang sudah dilatih di provinsi. Jadi memang sudah prosesnya seperti itu. Nah, catatan-catatan ini, pertanyaan-pertanyaan tadi yang harapannya dijawab dengan jujur dan aktual oleh masyarakat, responden, pelaku usaha, agar nanti datanya juga ya bisa dipakai oleh untuk kebijakan ekonomi pemerintah.
6: Dalam sambutan tertulis, Bupati Bandar Meriah yang dibacakan Khairmansyah menyampaikan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberhasilan sensus ini bukan hanya tanggung jawab BPS semata, melainkan tanggung jawab bersama. Lebih lanjut disebutkan Kabupaten Bandar Meriah memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor perkebunan, perdagangan, jasa, industri rumahan, hingga berbagai usaha kreatif masyarakat yang terus berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, sukses gelar seminar internasional, ICMI Orda Aceh Tengah berharap terus memperkuat kolaborasi mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan bersama sejumlah pihak terkait. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Organisasi Daerah Orda Aceh Tengah sukses menyelenggarakan seminar internasional terkait mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan di Aceh maupun Sumatera. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 5 dan 6 Juni 2026 lalu di aula seminar YIN Takengon tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Seminar yang digelar bekerjasama dengan YIN Takengon, Universitas Gajah Putih UGP dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh Tengah mendapat antusiasme tinggi dari peserta, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Edi Putra Klana mengatakan, para narasumber menekankan upaya mitigasi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Sejumlah kerusakan menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko bencana.
3: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu, atau pasca bencana.
1: Kegiatan ini sendiri dibuka oleh Bupati Aceh Tengah Heli Yoga dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah Susilawati, unsur Purkopimda, Kepala SKPK, Pimpinan Perguruan Tinggi, Akademisi, serta berbagai elemen masyarakat. Seminar menghadirkan 28 narasumber dari berbagai institusi nasional dan internasional, di antaranya UNESCO, University of Bahrain, University Teknologi Malaysia, dan sejumlah kampus ternama di tanah air. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bandar Meriah menyapa berbagai kue kepada masyarakat dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan Polres Bandar Meriah Menyapa dengan membagikan kue kepada para pengendara dan masyarakat. Kegiatan penuh kehangatan tersebut dilaksanakan di Jembatan Darurat Kampung Jamberujung dan Kampung Simpangwali Kecamatan Hipesam Kabupaten Bandar Meriah. Dalam kegiatan itu, personil gabungan Polres Bandar Meriah turun langsung menyapa masyarakat sambil membagikan kue kotak kepada pengendara yang melintas serta warga sekitar. Kasihumas Polres Bandar Meriah Ibda Eryadi mengatakan aksi sosial tersebut menjadi bentuk kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat dalam momentum memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kehadiran personil di tengah masyarakat disambut antusias dan mendapat respon positif dari warga maupun pengguna jalan.
8: Masyarakat di dalam kami, ya Pak, sehat-sehat.
6: Selain berbagi kue, personil juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas serta mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan semangat kebersamaan di lingkungan masing-masing. Melalui kegiatan tersebut, Polres Bandar Meriah berharap momentum Hari Bayangkara tidak hanya menjadi peringatan seremonial, namun juga menjadi sarana mempererat hubungan humanis antara Polri dan masyarakat. Dengan semangat presisi, Polres Bandar Meriah terus berkomitmen hadir memberikan pelayanan terbaik, menjaga keamanan, serta menebar manfaat bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ya, Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Informasi selanjutnya pendengar, diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati setempat. Warga tuntut transparansi data dan realisasi jaduk tahap 2. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
9: Diperkirakan lebih dari 1.000 warga Kabupaten Aceh Singkil yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Singkil Senin 8 Juni 2026 kemarin. Aksi tersebut didominasi diikuti warga dari Kecamatan Singkil Utara, Kota Baharu, dan Kecamatan Singkil Aceh Singkil yang tergabung dalam gerakan masyarakat kemukiman pemuka atau gemuka korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu. Ketua Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka atau Gemuka sekaligus sebagai koordinator aksi Rasuludin Malau mengatakan kedatangan dirinya bersama ribuan warga lain tersebut ingin mempertanyakan langsung kepada pemerintah daerah tentang kepastian data dan jadwal penyaluran jatah hidup jaduk tahap 2 bagi korban terdampak banjir.
10: Tidak menaikkan surat yang sudah kita berikan, maka batas waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk aksi ini tetap kita bertahan sampai jam 18. Kalaulah hari ini juga beliau selaku bupati tidak mengindahkan atau tidak menaikkan surat yang kita berikan, maka besok kita lagi akan kemari. Selanjutnya, besok. Seperti itu.
11: Mungkin secara gambaran umum, Bang, apa yang menjadi tuntutan kita, Bang? Secara gambaran umumnya.
10: Secara gambaran umum, kepastian. Kepastian data tersebut, penyaluran terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, berapa hari setelah dikirimnya data itu. Karena beliau sudah menyampaikan tadi bahwa data itu sudah valid, sudah beliau teken, dan sudah beliau ajukan ke pusat, ke Menteri Sosial. Sekarang yang diminta oleh masyarakat itu batas waktunya 30 hari kah, 60 hari kah, 90 hari paling lama. Itu yang kami inginkan diteken oleh Bapak Bupati.
9: Kemudian, tegas Rasuludin, jika hasil dari tuntutan mereka tidak mendapatkan solusi dari pemerintah, ia menegaskan warga yang tergabung dalam unjuk rasa ini siap kembali menggelar unjuk rasa berikutnya, sebab menurut mereka, seluruh warga yang terdampak banjir tersebut berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan jaduk dari pemerintah. Di tempat yang sama, sebelumnya salah seorang koordinator lain, Buyung Sanang, menyampaikan beberapa poin tuntutan dan pertanyaan mereka kepada pemerintah daerah, sehingga masyarakat ini harus turun ke jalan dan ke kantor bupati. Antara lain, warga ingin mengetahui progres tahapan penanganan terhadap korban terdampak banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir November 2025 lalu, terutama soal data transparansi pengusulan calon penerima bantuan jatah hidup atau jaduk yang disampaikan Pemkab Aceh Singkil kepada pemerintah pusat. Kemudian, Buyung Sanang juga menambahkan melalui aksi tersebut, masyarakat juga meminta agar pemerintah kabupaten setempat melalui dinas terkait dapat menyampaikan data-data usulan calon penerima bantuan sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga realisasi bantuan kedepannya lebih tepat sasaran. Serta Buyung Sanang mendesak pemerintah harus mampu memastikan seluruh data warga terdampak banjir terakomodir dan dapat diusulkan menjadi calon penerima manfaat bantuan, baik untuk bantuan stimulan jatah hidup atau jaduk maupun bantuan rehab rumah.
12: 3. Menetapkan penerima bantuan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan yang dijelaskan sumber dan keakuratannya diragukan. 4. Menyalurkan bantuan secara adil, merata dan tepat sasaran tanpa tebang pilih. 5. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketidakakuratan data penerima bantuan yang menyebabkan banyak data yang terdampak belum mendapatkan haknya. 6. Memastikan seluruh warga yang terdampak banjir, baik penerima jaduk maupun rehab rumah, memperoleh hak bantuan sesuai kondisi sebenarnya.
9: Hasil amatan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk mempertanyakan kondisi dan progres penanganan bagi warga terdampak banjir di Aceh Singkil berjalan lancar, yang dikawal ketat dari pihak kepolisian TNI dan Satpol PP. Serta aksi yang digelar sejak pagi itu berakhir hingga sore dan membuahkan hasil yang memuaskan yang diharapkan para warga setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Wali Kota Banda Aceh bahas kolaborasi dan ekonomi kreatif pada Jakarta Future Festival 2026. Selengkapnya laporkan TC Maulidia Putri.
13: Wali Kota Banda Aceh Iliza Salahuddin Jamal menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Jakarta Future Festival 2026 yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Festival ini berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Iliza menyebut bahwa kota kolaborasi sudah mulai terbangun sejak abad 17 di Kota Banda Aceh yang penuh peradaban, perdagangan rempah, dan jalur sutra. Berkat kolaborasi tersebut dapat kembali bangkit setelah terdampak gempa bumi dan tsunami pada 21 tahun yang lalu.
14: Orang tidak menyangka kita bisa bangkit. Kami bisa bangkit hari ini. Semua yang membantu baik secara lokal, nasional, internasional, hari ini bisa melihat kami bisa survive. Rasanya sulit untuk kita bisa bicara seperti ini. Tapi nggak ada yang sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana kita punya mimpi, kita mau terus berusaha, dan kuncinya sekali lagi kolaborasi.
13: Adapun saat ini, Kota Banda Aceh terus membangun melalui kolaborasi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, transformasi layanan publik melalui aplikasi sarana aduan layanan elektronik untuk masyarakat atau SALEM, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Banda Aceh Academy, serta program pengelolaan sampah yang meraih penghargaan tingkat Asia. Pihaknya juga terus memperkuat branding sebagai kota kolaborasi dan kota parfum Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing atau upaya penyiraman pemadaman dengan menggunakan helikopter di lokasi kawasan terdampak karhutla. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
15: Kebakaran lahan gambut di Aceh Barat semakin meluas. BPBD Aceh Barat dibantu BPBA dan BNPB melakukan waterbombing. Kegiatan waterbombing tersebut telah dilaksanakan sejak Minggu 7 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah. Ia mengatakan pelaksanaan waterbombing pada hari Minggu dilaksanakan sebanyak 1 kali, yakni pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sementara pada hari Senin 8 Juni 2026 dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada pukul 8 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ronald mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan penanganan melalui metode waterbombing karena terdapat sejumlah lokasi lahan terbakar yang tidak dapat dijangkau menggunakan alat dari darat.
16: Kita sudah laporkan dari awal bahwa ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita tangani dengan jarak yang terlalu jauh dari wilayah terjangkau dengan peralatan kita. Jadi mungkin itu juga adalah salah satu faktor utama yang menjadi catatan penting bagi mereka untuk melakukan operasi.
15: Hingga hari ke-10 penanganan, jumlah lahan yang terbakar menurut laporan BPBD Kabupaten Aceh Barat mencapai 29,1 hektar. Penambahan tersebut terjadi di Desa Berawang, Kecamatan Bubon, seluas 5 hektar. Sementara di sejumlah lokasi lain telah tertangani 100%. Lebih lanjut, Ronald menyebut bahwa selain menggunakan helikopter dengan metode bombing, penanganan udara juga dilaksanakan dengan operasi modifikasi cuaca yang juga dilaksanakan oleh BNPB bersama BPBA. Selain itu, Ronald juga menyebut bahwa pihaknya juga terus berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat dengan peralatan yang ada dan jarak jangkau yang memungkinkan. Titik fokus pihaknya adalah operasi penyekatan untuk mengurangi perluasan lahan terbakar semakin meluas. Ronald berharap dengan adanya bantuan BNPB dan BPBA dengan 2 metode penanganan tersebut, penanganan dapat lebih efektif dan segera tertangani sepenuhnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: BNPB Pusat bantu 2 unit perahu dan 1 unit mobil double kabin untuk operasional BPBD dalam mempercepat pemulihan bencana. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
17: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bantu 2 unit perahu dan 1 unit mobil double cabin untuk Aceh Tengah. Bantuan itu diserahkan saat Bupati Aceh Tengah Heli Yoga juga berkunjung ke kantor BNPB di Jakarta kemarin. Dalam kunjungan itu, Bupati Heli disambut Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Dr. Soeharyanto di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Bupati Heli menyampaikan perkembangan penanganan pasca bencana di Aceh Tengah. Salah satunya terkait pembayaran pembangunan hunian sementara huntara bagi masyarakat yang dibangun secara mandiri.
18: Pertama silaturahmi, yang kedua memang dulu kan ada beberapa rumah yang di daerah terisolir, mereka kan membuat rumah huntara Pak ya, dari kayu, mandiri. Ini kan dipertanyakan juga kapan pembiayaan.
19: Kalau dari kami Pak Bupati, tolong itu ditaksir dari dinas perkimnya Pak Bupati, harganya berapa, ya. Yang jelas tidak boleh lebih mahal dari huntara yang kita buat.
18: Ya.
19: Karena itu kan dengan bahan-bahan lokal, nanti ditandatangan Pak Bupati,
18: ya.
19: Diajukan ke kami, biar di UPB nanti kami bayar.
17: Kepala BNPB Legend TNI Dr. Soeharyanto berharap penanganan pasca bencana di Aceh Tengah berjalan sesuai rencana. Legend Soeharyanto juga meminta Pemkab Aceh Tengah untuk mengusulkan ke BNPB penggunaan alat berat jika dibutuhkan untuk penanggulangan bencana. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Aceh Tengah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia prasekolah di TK Yayasan Kemala Bayangkari Aceh Tengah Selasa 9 Juni 2026. Layanan kesehatan yang diberikan mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, lingkar kepala, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan kadar gula darah atau KGD, dan hemoglobin HB, hingga edukasi kesehatan. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik berharap kesadaran menjaga kesehatan sejak usia dini semakin meningkat.

Demikian warta berita RRI Takengon edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kami sampaikan kembali sari berita. Kemendikdasmen terus berupaya agar tidak ada lagi sekolah pada tenda darurat di Aceh Tengah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus berupaya mencegah kekerasan perempuan dan anak. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti melalui Pro 3 RRI Jakarta. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita di bawah mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat sangat dekat mengelilingi kota. Menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, ya, kami hantarkan info cuaca untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama prakirawan BMKG cuaca dari Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Ibu Nofrida. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu Nofrida.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini, Ibu Nofrida?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Baik, Ibu silakan sampaikan info cuaca untuk hari ini di wilayah Tengah Aceh, Ibu.
2: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, untuk pagi hari ini terpantau di Provinsi Aceh, cuaca umumnya cerah berawan, kecuali di pesisir barat wilayah Aceh Besar dan hingga wilayah Aceh Jaya. Ini terpantau hujan ringan sejak dini hari tadi hingga sekarang. Diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2 jam ke depan dan menyebar hingga ke sebagian kecil wilayah Banda Aceh. Lalu untuk wilayah Aceh bagian tengah, perkiraan cuaca hari ini hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Hanya terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Aceh Tengah. Dan juga terdapat untuk hujan yang diperkirakan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir. Ini terdapat di wilayah Aceh Timur, Benar Meriah, dan Biren. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang terdapat di wilayah Sabang dan juga Aceh Besar. Lalu untuk angin, diperkirakan angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam dan suhu diperkirakan untuk Aceh bagian tengah di kisaran 17 hingga 26 derajat Celcius. Dan lalu perkiraan tinggi gelombang diperkirakan tinggi gelombang di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter yaitu di kategori tenang hingga sedang. Untuk ketinggian gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melaboh, Aceh Barat Daya Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, dan perairan Utara Pidijaya Aceh Besar. Diharapkan untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di wilayah perairan, khususnya di wilayah-wilayah yang potensi tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter tersebut untuk selalu berhati-hati dan tidak memaksakan apabila terjadi potensi cuaca buruk di wilayah perairan. Lalu terakhir untuk titik panas di Provinsi Aceh, selama 24 jam kebelakang kami memantau terdapat 9 titik panas, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, dan juga Biren. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca iklim maupun gempa bumi dari BMKG dapat mengaksesnya melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Nofrida untuk info cuaca hari ini, Ibu. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full, seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu. Enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asli.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

menghadirkan harga daftar daftar harga bahan pokok penting strategis untuk Kabupaten Aceh Tengah, pendengar ya. Adapun komoditi daging, pendengar, untuk ayam boiler itu stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Untuk ayam kampung juga stabil di harga Rp100.000 per ekor. Untuk daging kerbau juga stabil di harga Rp160.000 per kilogram. Dan untuk komoditi telur, pendengar, telur ayam boiler stabil di harga Rp1.800 per butir. Untuk telur ayam kampung stabil di harga Rp63.000 per kilogram. Dan untuk telur bebek asin juga stabil di harga Rp4.000 per butir. Ya, adapun untuk harga susu, pendengar, susu balita 1-5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram juga stabil di harga Rp43.000 per kilogram. Susu bubuk setara Denko 400 gram juga stabil di harga Rp47.000 per kilogram. Susu kental manis cap bendera 400 gram juga stabil, pendengar, di harga Rp15.000 per kaleng. Dan susu kental manis cap Indomil 400 gram juga stabil di harga Rp15.000 per kaleng. Untuk komoditi jagung, pendengar, jagung pilihan stabil di harga Rp8.000 per kilogram. Dan garam, garam periodium juga stabil untuk hari ini, pendengar, di harga Rp12.000 per kilogram. Dan juga garam non-yodium juga stabil di harga Rp9.000 per kilogram.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: Wah, sungai ini sangat indah ya.
1: Iya, sungai ini selalu bersih dan menyenangkan untuk bermain.
2: Hai anak-anak, kalian mau bermain di sungai?
0: Iya ayah, tapi ayah, ada apa dengan sungai ini? Mengapa ayah memperingatkan kami?
2: Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Sayangnya, ada orang-orang yang tidak peduli dan membuang sampah di sungai. Itu bisa merusak sungai dan mengganggu kehidupan makhluk-makhluk di dalamnya.
1: Benarkah, Pak?
2: Iya, anak-anak. Jadi kita harus selalu menjaga sungai tetap bersih. Jangan membuang sampah di sungai. Sebaiknya, buang sampah pada tempatnya.
0: Baik, Ayah. Kami tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Terima kasih, Budi dan anak-anak. Kalian bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak yang lain. Selamat bermain di sungai, tapi ingat untuk selalu menjaga kebersihannya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika di